0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser, trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu, sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
10: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. NASA disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar, bahasa daerah menjadi salah satu bagian dari budaya yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Karena itu pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mendorong penerapan muatan lokal bahasa daerah di seluruh sekolah. Nah, asisten 1 Setda Kota Bengkulu, Alek Periansyah, mengatakan pendengar, pembelajaran bahasa daerah ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga anak-anak terhadap budaya Bengkulu sejak dini. Nah, saat ini pendengar, muatan lokal bahasa daerah sudah diterapkan di sejumlah SD dan SMP di Kota Bengkulu. Nah, pemerintah Kota Bengkulu juga menargetkan pembelajaran tersebut juga bisa diterapkan lebih luas lagi di seluruh satuan pendidikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dan materinya tidak hanya mengenalkan kosakata aja, tapi juga bahasa dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Bengkulu. Apalagi Bengkulu ini juga memiliki beragam bahasa daerah, mulai dari bahasa Bengkulu dengan berbagai dialek, bahasa Serawai hingga Rejang. Nah, harapannya pendengar, bahasa daerah ini tidak hanya dikenal di ruang kelas aja, tapi juga tetap digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. This song is for you.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: So here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joad Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joad Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi, Pergers. Senang sekali rasanya, Rizka, kami dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk melanjutkan siaran pagi hari ini. Tadi, Nafa Naura yang menemani ruang dengar Anda, Pergers, turut prihatin atas musibah kecelakaan yang dialami rekan kerja kami, Agnes Ramadhani, penyiar Pro 1 yang semestinya pagi hari ini menjalankan tugas untuk siaran pagi ini. Tapi karena terjadi dan perjalanan menjalankan tugas siaran menuju kantor, ini mendapat musibah kecelakaan. Ada sapi yang menabrak. Ini juga himbauan ya untuk para pemilik hewan kaki empat, terutama sapi, kambing, untuk menjaga hewannya. Jangan sampai ini buat kecelakaan untuk orang-orang yang tengah menjalankan tugas gitu ya, berkendara di jalanan ya, Pendengar. Semoga Agnes ini segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala untuk seluruh pendengar. Untuk mari selalu berhati-hati, mengutamakan keselamatan dalam perjalanan, dan bagi pemilik hewan berkaki empat, mohon sekali untuk dijaga, tidak dilepas liarkan, karena keselamatan orang lain itu juga mesti diperhatikan ya, pendengar. Baik, karena juga sudah ada perdanya untuk tidak melepas liarkan hewan kaki empat di jalanan karena membahayakan keselamatan orang lain, pendengar.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Perkara Perda Kota Bungkul nomor 2 tahun 2015 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Ini perda ini masih berstatus berlaku pada hewan yang diatur mencakup hewan ternak berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan berkaki empat sejenis yang diternakkan. Dan untuk ketentuannya, pendengar, pemilik wajib menyediakan kandang dan menjaga kebersihannya. Ternak harus dikandangkan pada malam hari. Ternak dilarang dilepas atau digembalakan di lahan orang lain, pekarangan rumah, kantor, taman, tempat wisata, lapangan olahraga, fasilitas umum, serta jalan raya. Ternak yang berkeliaran di lokasi terlarang dapat ditangkap dan disita Satpol PP. Warga boleh menangkap ternak yang masuk ke pekarangan, kebun, atau lahan pertanian, tapi tidak boleh menyakiti atau membunuhnya. Warga yang mengalami kerugian ini dapat minta ganti rugi kepada pemilik ternak. Jika musyawarah gagal, penyelesaian dapat dimediasi kelurahan hingga diajukan ke pengadilan. Untuk pelanggar dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta. Apabila selama 7 hari sejak diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikannya, ternak dianggap liar dan dikuasai pemerintah kota, ternak yang tidak ditebus juga dapat dijual melalui lelang terbuka. Untuk sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya, ini untuk biaya penangkapan Rp250.000 per ekor. Untuk biaya pemeliharannya Rp50.000 per ekor per hari. Untuk kambing, domba, biri-biri, dan sejenisnya, biaya penangkapan Rp100.000 per ekor dan biaya pemeliharaan Rp25.000 per ekor per hari. Dan Perda Kota Bengkulu nomor 2 tahun 2015 dan penerapan perda oleh Satpol PP Kota Bengkulu ini masih berlaku untuk tingkat provinsi. Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dan ruang lingkupnya bukan penertiban ternak dilepaskan di jalan. Jadi untuk persoalan hewan ternak kaki empat yang berkeliaran di wilayah Kota Bengkulu, dasar hukum yang paling relevan adalah Perda Kota Bengkulu nomor 2 tahun 2015. Ya, mudah-mudahan ini diindahkan ya untuk para pemilik ternak, jangan sampai merugikan orang-orang di jalan hingga terjadi kecelakaan gitu ya, pendengar. Baik, masih di Bengkulu pagi ini, Rizka menemani ruang dengar Anda.

Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, untuk cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pada press conference pada 8 September 2026 terkait proses pemutahiran DTSN bahwa ketika seseorang berada di desil rendah, misalnya desil 4, belum tentu yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak mampu namun berada di desil tinggi, misal desil 10, kemudian bantuannya diputus, perlu dipahami bahwa data tersebut masih dalam proses. Data terbaru masih bisa diperbaiki dan dimutakhirkan karena menjadi bagian dari proses konsolidasi data. Kepala BPS RI menyampaikan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing, pendengar. Tidak hanya berdasarkan desil, tapi ada kriteria lain yang diterapkan untuk menentukan daftar penerima program bantuan. Dilansir dari kompas.com, Eva Stefani Rataba menyampaikan dirinya tidak pernah menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos tersebut. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, memperingati Hari Radio ke-81, keberadaan radio di tengah perkembangan teknologi digital diharapkan tetap mampu menjadi media yang dekat dengan masyarakat, meskipun saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan sumber informasi. Radio dinilai masih memiliki peran penting dan menyampaikan berita, edukasi, serta hiburan secara cepat dan mudah diakses. Hari Radio ke-81 menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan panjang radio dan menemani masyarakat dari masa ke masa. Radio tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tapi juga menjadi media komunikasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap media digital. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital, radio diharapkan dapat terus beradaptasi tanpa meninggalkan karakter utamanya. Direktur PT Radio Santana, Ari Tawab, yang akrab disapa Mama Kiki, mengatakan pada momentum Hari Radio ke-81 ini, harapan besarnya ialah agar radio tetap eksis, mampu menghadapi tantangan zaman. Radio diharapkan tidak sekedar bertahan, tapi juga terus berkembang menjadi media yang profesional, kreatif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta semakin aktif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berbagai persoalan di lingkungan maupun pemerintah. Dengan demikian, radio dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, serta berbagai pihak yang berkepentingan. Dan dengan semangat Hari Radio ke-81, radio diharapkan tetap menjadi masyarakat yang menjadi sahabat gitu ya, masyarakat dalam mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan. Dan dari lembaga penyiaran swasta, yakin pendengar masih ada sampai saat ini. Maka dari itu, meski banyaknya tantangan yang dihadapi, menurut Ibu Ari Tawab, tentunya radio terus bertahan dan terus mengikuti perkembangan zaman agar terus didengar. Ini disampaikan Direktur PT Radio Santana kepada RRI Jumat 11 September 2026.

0: 01 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda, dan kami informasikan pendengar nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan bincang di RRI untuk edisi Sabtu 12 September 2026 dengan judul Integrasi Inklusivitas Disabilitas dalam Pembangunan Kelurahan. Nanti ada dua narasumber yang akan hadir pendengar untuk dialog bincang di RRI pagi hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Pendengar, nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami. Ada Bapak Lurah Anggut Atas dan juga teman-teman dari PMMI ya pendengar, yang akan berbincang di program Binder Bincang di RRI pagi hari ini, pagi jelang siang ya, pukul 10 nanti.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: WhatsApp 0811 7307 0.

0: 107.9 Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya saya Rizka Medioktor yang menyapa ruang dengar Anda kembali di program Bincang di RRI untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026. Dan tema kita siang hari ini pendengar, integrasi inklusivitas disabilitas dan pembangunan kelurahan. Sudah hadir dua narasumber, Bapak Remasi di Lurah Anggut Atas, dan selanjutnya ada M. Hatta yang sehari-hari dipanggil Adi, ini difabel fisik kelompok difabel Kelurahan Anggut Atas. Dan pendengar, Anda bisa menonton siaran kami juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu, dan siarannya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Pendengar, bicara tentang inklusivitas disabilitas, ini adalah sebuah upaya untuk melibatkan penyandang disabilitas atau difabel ini secara bermakna dalam semua aspek kehidupan, mulai dari masyarakat, ini agar bisa mendapatkan haknya, kesempatan, perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, pendengar. Nah, salah satunya dalam pembangunan baik di tingkat lokal, baik desa, kelurahan, kota atau kabupaten, maupun tingkat nasional dan juga internasional. Nah, untuk memastikan tidak ada seorang warga pun yang tertinggal atau juga bisa berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan, kita akan berbincang di siang hari ini di program Bincang di RRI, judulnya dengan integrasi inklusivitas disabilitas dan pembangunan kelurahan. Kita ke Pak Remasidi. Selamat siang Pak Remasidi.
3: Selamat siang Bu.
2: Selamat
3: Rizka.
2: Siang.
3: Baik Bu, sebelum kita bincang-bincang, kami dari MMI, KDK, Kelurahan Anggut Atas, Pemerintah Kota Bengkulu mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81.
2: Terima kasih Bapak, Bapak Lurah sudah menyampaikan ya. Kemarin RRI berulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tentu perlu sinergisitas juga untuk seluruh pemerintah khususnya di tingkat kelurahan juga ya Pak.
3: Siap.
2: Nah, siang hari ini kita bicara tentang integrasi inklusivitas disabilitas dan pembangunan kelurahan. Pak, bicara tentang inklusivitas disabilitas dan pembangunan, tentu sorotan utamanya yang akan ikut berpartisipasi kan seluruh warganya termasuk teman-teman difabel. Ini dalam proses pembangunan sebagai perwakilan dari pemerintah kelurahan, Pak Remasidi. Menurut Bapak bagaimana peran posisi teman-teman difabel dalam proses pembangunan kelurahan?
3: Baik, kalau berbicara tentang peran daripada difabel di Kelurahan Anggut Atas, kami dari tahun 2024 dari pembentukan dari KDK, Kelompok Disabilitas Kelurahan, sudah banyak melakukan daripada kegiatan-kegiatan difabel ini. Salah satunya kita memotivasi daripada anak-anak difabel, tadinya mereka dianggap keterbelakangan, sekarang sudah bisa berbuat banyak. Sepertinya kita selalu mengundang mereka-mereka, baik itu dari Musrembang, rencana pembangunan di kelurahan, baik itu pembangunan, dana kelurahan, selalu kita ajak mereka. Tadinya mereka tertutup, sekarang sudah bisa berbicara di muka. Seperti Bang Adi dari awal, Bang Adi ini Bu, dari awal kita temui, mereka ini susah untuk kita ajak berbicara. Sekarang sudah bisa kita ajak ke RRI ini.
2: Luar biasa. Jadi memang perlu hadir pemerintah, hadir gitu ya Pak, untuk teman-teman difabel di tingkat kecil, tingkat kelurahan gitu ya Pak. Nah, kita ke Bang Adi ini, bagaimana pandangan Bang Adi sendiri ini terkait abang difabel, peran dan pembangunan khususnya di tingkat kelurahan, Bang Adi?
4: Kalau bagi kami, pembangunan inklusif disabilitas menurut saya adalah pembangunan yang sejak awal memperhitungkan keberadaan kebutuhan teman-teman disabilitas. Jadi bukan setelah pembangunan selesai baru kita bertanya apa yang setelah kita dapatkan dari pembangunan, tapi dari sebelum pembangunan itu sudah mulai ada perencanaan.
2: Oke, baik. Jadi dari tahap perencanaan mestinya memang dilibatkan ya teman-teman difabel, karena seperti kebutuhan jalur ke tempat-tempat, iya jalur kursi roda untuk fasilitas publik, terus ketika mengakses ke kelurahan, ini gimana nih Pak Remasidi, ini sudah mulai dilakukan atau berjalan di Kelurahan Anggota Atas?
3: Khususnya kalau untuk di Kelurahan Anggota Atas, kita sudah mulai Bu, sudah mulai seperti kalau masuk ke gedung LPM, kita sudah buat jalan, buat jalan khusus disabilitas. Untuk di kelurahan sudah mulai kita buat jalan juga untuk mereka-mereka disabilitas. Baik itu pun di masjid, seperti di masjid kelurahan kami, kami sudah mulai untuk mereka bagi yang disabilitas itu ada jalan khusus untuk mereka-mereka yang disabilitas.
2: Jadi fasilitas publik di Kelurahan Anggota Atas ini sudah ramah untuk teman-teman difabel ya.
3: Sudah mulai Bu kita.
2: Baik, ini luar biasa, perlu kita apresiasi. Selamat untuk Pak Lurahnya. Dan juga ini tentunya berita baik juga untuk teman-teman difabel. Jadi mereka bisa mengakses pelayanan publik dengan lebih baik gitu ya Pak Lurah ya. Kita ke Pak Lurah lagi nih, sejauh mana peran yang dapat dilakukan pemerintah kelurahan dan mengintegrasikan inklusivitas disabilitas dalam pembangunan di kelurahan. Tadi Bang Adi bilang kalau boleh dari perencanaan dilibatkan dong.
3: Ya betul, kita dari mulai perencanaan Musen Bang yang sampaikan tadi, kita selalu mengundang mereka. Kita tanya apa kira-kira kebutuhan daripada disabilitas ini, mereka butuh apa, dan mereka pun dalam pembangunan kita libatkan. Seperti kita bangun jalan, mereka kita libatkan sesuai dengan daripada kemampuan mereka-mereka. Seperti itu Bu, kita selalu siap, kita selalu libatkan seperti yang di 17-an kemarin barusan. Oh, okay. 17 kemarin kita undang mereka ingin mengadakan bazar, bazar di acara puncak daripada untuk ke-17-an itu. Mereka melalui UMKM mereka, mereka membuat seperti stand. Alhamdulillah pada waktu itu semua stand yang diadakan di oleh KDK itu semuanya diborong oleh warga.
2: Wah, luar habis biasa semua, gitu. Ya kalau kita mengadakan bazar yang paling dinantikan ya jualannya habis gitu, laris manis sih ya Pak. Baik, ini ternyata masyarakatnya, lingkungannya juga mulai berinteraksinya secara baik gitu ya Pak Lura ya. Mulai peka dengan kehadiran teman-teman difabel, mensupport gitu ya, ketika membeli itu sudah sangat mensupport teman-teman difabel. Ada rencana ke depan Pak Lurah, ini kegiatan yang ke depan, kegiatan kelurahan yang akhirnya melibatkan juga teman-teman difabel?
3: Kita sekarang sudah ada rencana, mereka ini sudah mulai berjalan, itu UMKM itu sudah berjalan. Sekarang kita akan mengadakan kegiatan yang melalui apa Bang Adi yang barusan Bang Adi?
4: Budidaya
3: sayur hidroponik. Mereka sekarang lagi rencana minggu depan. Minggu depan itu sudah mulai membuat budidaya hidroponik. Cuman ada beberapa kendala kemarin, itu kami sudah punya alatnya. Semua alatnya, cuman mesin untuk pengatur airnya itu rusak. Itu kemarin kita sudah berembuk sama KDK bagaimana cara supaya alat ini ada seperti itu. Mereka melalui kita semua kumpulan sumbangan kemarin supaya dapat mesin untuk pengatur daripada tanam-tanaman itu tadi Bu. Kita sudah sumbangan dari Ibu Lurah juga ada nyumbang, dari KDK juga nyumbang, mungkin dari masyarakat juga ada yang menyumbang supaya ini bisa berjalan dengan baik.
2: Wah, ini keren, ada mulai ke arah hidroponik. Ini yang menginisiasi awalnya siapa nih Pak Lurah? Dari teman-teman KDK sendiri atau teman-teman atau masyarakat sekitar?
3: Kita awalnya kita sudah punya alat itu. Di kelurahan kita punya alat, tapi tidak dimempatkan. Kita dimempatkan, kita bincang-bincang dengan pendamping KDK sama KDK bagaimana alat ini bisa kita memanfaatkan. Mm-hmm. Nah, dimanfaatkan, silakan kami oleh KDK mengusulkan karena ini kan masuk aset daerah.
2: Yeah,
3: nah, tidak sembarangan kita berikan, mereka menyampaikan surat kepada kita supaya alat ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Tentunya dengan respon yang baik kami persilakan untuk memakai daripada alat hidroponik itu. Cuman karena alat ini sudah lama, sudah sekitar 4 tahun nggak dipakai, jadi ada yang rusak-rusak akan kita perbaiki.
2: Baik. Ini yang menjadi tenaga ahli nih Pak Remasidi yang mengenalkan teman-teman KDK begini loh cara teknik menanam hidroponik. Kemarin siapa Pak?
3: Kita ada dari MMI, dari perkumpulan daripada disabilitas ini. Dari MMI kita minta bantuan bagaimana supaya disabilitas kelurahan, KDK kelurahan bisa memanfaatkan ini. Mereka ada teknisnya, nanti mungkin kita undang bagaimana supaya itu bisa berjalan dan bisa memanfaatkan. Di MMI sudah ada itu Bu, sudah berjalan. Kita sudah kemarin dikasih oleh dari MMI sayur-sayuran yang sudah menghasilkan daripada disabilitas.
2: Baik, jadi sudah panen nih ceritanya Bang Adi ya.
4: Sudah.
2: Nanam sayur apa kemarin?
4: Di PMMI itu sayur selada sama pak choy.
2: Pak choy ya.
4: Jadi itu kami kemarin dapat pelatihan dari sana Mbak.
2: Oh.
4: Jadi kami koordinasi sama Pak Lura atau Pak Lura. Di kelurahan itu ada alatnya tinggal dipergunakan lagi sama teman-teman.
2: Ini jadi kemarin yang membeli hasil panennya dari mana nih Bang Adi?
4: Oh, kalau hasil panen kemarin kami itu dari PMMI
2: Mbak. Jadi kalian teman-teman KDK mulai dari nanam terus memanen gitu ya. Kalau untuk pemasarannya nanti dipikirkan lebih lanjut gitu ya. Karena memang ke sini banyak masyarakat yang sudah mulai peduli gitu ya dengan isu-isu kesehatan. Terus juga beli sayur yang hidroponik kan memang lebih diincar saat ini karena kesehatannya lebih baik, bebas dari pestisida ya Pak Lurah. Baik, untuk Anda yang ingin gabung boleh ya pergi di line telepon 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Anda juga bisa bergabung di kolom komentar channel YouTube pendengar. Selamat siang untuk Anda yang lagi nonton siaran kita juga di program Binder Bincang di RRI. Bang Adi, menurut Bang Adi, hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kelurahan ini terkait inklusi disabilitas, Bang Adi?
4: Yang harus diperhatikan itu seperti akses terhadap teman-teman, mulai pendataan dan informasi, Mbak. Karena itu kan juga penting. Soalnya teman-teman kan ada yang beragam disabilitas, ada yang tuli. Itu kan agak mengalami kesulitan kalau untuk koordinasi langsung ke kelurahan. Jadi kami harapkan dari pihak kelurahan menyediakan semacam pelatihan untuk petugas ini.
2: Oh, untuk bahasa isyarat ya.
4: Kalau tempat kursi roda kan sudah ada bidang miring. Alhamdulillah Pak Lurah kami sudah merespon itu.
2: Baik. Jadi ada requestan tambahan nih Pak Pak Lura untuk belajar bahasa isyarat untuk petugasnya gitu ya. Pak Lura, kalau bicara data di Kelurahan Anggut Atas ini kisaran berapa teman-teman KDK yang sudah terdaftar?
3: Kalau masalah data di awal kita memikirkan KDK untuk di kelurahan itu tidak banyak. Tidak banyak, paling di bawah 10 lah seperti itu. Tetapi setelah dibentuknya KDK, kita data dari pihak kelurahan, dari pihak MMI, kita data itu cukup banyak Bu, ada 50-an. 50 yang aktif itu oleh KDK ini lebih kurang 25 orang yang aktif. Kalau yang tidak aktif itu seperti yang termasuk yang warga lansia kan ada juga yang sakit. Nah itu nggak kita hitungnya, itu dia itu berperan aktif. Yang berperan aktif itu seperti Bang Adi. Memang Bang Adi ini terbitannya nggak bisa berjalan dengan secara normal. Cuman dia di awalnya itu masih ini dianggap orang seperti tidak berguna seperti itu. Setelah kita kumpulkan dan juga warga waktu sebelumnya kita data, mereka menutupi Bu, menutupi seolah-olah kondisi mereka. Setelah kita ajak, setelah sekarang terbuka dan setiap minggu mereka ada perkumpulan dan pertemuan.
2: Ini luar biasa nih Pak, lurahnya aktif untuk bantu teman-teman KDK ya. Pak, tentu kan di perjalanan tantangannya luar biasa nih Pak Lurah. Tadi Pak Lurah bilang banyak keluarga yang memiliki teman-teman anggota keluarganya difabel itu menutup karena dianggap aib atau juga dianggap ini jangan sampai orang tahu gitu ya. Betul. Ini seperti apa kemarin Pak prosesnya? Ada tantangannya seperti apa?
3: Cukup besar memang tantangannya Bu. Kita datangi, mereka menolak, seperti itu, nggak mau ngasih data, seperti itu. Nah, kita datangi, kita ajak bicara sama keluarganya dan juga kita bentuk perkumpulan. Perkumpulan mereka setelah kita ajak, setelah berkumpul, setelah berkomunikasi yang dibimbing oleh pihak MMI, alhamdulillah sekarang mereka sudah membaur daripada daripada warga sekitar.
2: Baik, ini kita ke Bang Adi nih. Pak Lurahnya kan sudah sangat ini ya luar biasa perjuangannya gitu untuk teman-teman KDK sendiri. Bang Adi, sebenarnya kalau boleh menyampaikan curhatan hati nih Bang Adi untuk teman-teman difabel, apa yang membuat teman-teman difabel terkadang jadi kayak bukan berarti eksklusif tapi seperti menutup diri begitu?
5: Yang pasti yang bikin teman-teman masih menutup diri itu karena kurangnya dorongan dari mungkin dari keluarga salah satunya Mbak. Dari keluarga kan masih kurang ini mendorong teman-teman ini untuk bisa berbaur dengan warga sekitar. Terus kurangnya lagi ajakan dari masyarakat untuk berkegiatan sosial. Seperti di kelurahan itu ada gotong royong kalau nggak salah Pak. Nah mungkin di situ yang bikin teman-teman tuh malu karena ada sebuah perbedaan. Jadi mungkin hambatannya di situ bagi teman-teman tuh. Mungkin ada yang merasa kurang bisa seperti yang lain, tapi kan balik lagi ke keluarga itu bisa mendorong teman-teman bisa lebih maju.
2: Baik, kalau Bang Adi sendiri lebih bersyukur dengan kondisi sekarang karena support keluarga itu seperti apa Bang Adi?
5: Alhamdulillah kalau dari saya pribadi keluarga mendukung aja kemanapun pergi masih diperbolehkan Pak. Masih di izinkan keluar beraktivitas sama kawan-kawan, berkegiatan sama dari kelurahan kan ada pelatihan seperti anak-anak KKN, belum lagi pelatihan seperti pengolahan bank sampah kemarin dari Pak Lurah. Alhamdulillah kalau saya pribadi sejauh ini nggak ada ini Pak.
2: Bang Adi, tentu kan ada perubahan yang sangat besar gitu ketika Bang Adi belum mengenal PMMI, belum mengenal KDK di kelurahan begitu ya. Dengan sekarang, perbedaan yang sangat terasa itu apa Bang Adi?
5: Yang paling terasa itu rasa percaya diri Mbak. Karena sebelumnya kan saya agak sedikit malu bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman-teman, bahkan dari kelurahan pun kami jarang waktu itu ya Pak. Pertama kali itu main ke kelurahan 2024 pas pembentukan KDK. Itu pertama kali. Setelah itu kan mulai berani lagi ini berbaur dengan masyarakat.
2: Dan rasanya juga pasti lebih plong ya Bang Adi ya. Kalau kemarin seperti menutup diri kayak aksesnya terbatas, cuma di rumah, nggak ketemu banyak orang. Ternyata kita karena manusia memang butuh berinteraksi dengan manusia lainnya. Baik, ke Pak Lurah lagi, Pak Lurah anggota atas nih Pak, terkait partisipasi difabel Pak dalam proses tahapan pembangunan ini. Sebagian besar daerah kan masih terbatas ya, dalam artiannya belum dilibatkan dalam semua tahapan. Sebagai contoh misalnya belum dilibatkan dalam tim perumusan program kerja atau juga tim perumus anggaran. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut dari sudut pandang Pak Remasidi sebagai lurah anggota atas?
3: Seperti yang disampaikan Bang Adi tadi, di awalnya memang kita sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2004, kita harus tentang penglindungan penyandang disabilitas itu kita sudah dilindungi di perdanya. Itu kita wajib setiap disabilitas itu kita libatkan, kita libatkan, kita ajak dalam segala lini kegiatan seperti yang disampaikan juga Bang Adi tadi di Bank Sampah.
2: Yeah.
3: Bank Sampah mereka kita libatkan sebagai pengurus dari Bank Sampah. Seperti itu.
2: Jadi Bank Sampah ini udah jalan ya Pak Lurah ya?
3: Ya sudah jalan, itu setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 mereka menyetor bank sampah ke kelurahan, termasuk disabilitas itu daripada untuk yang menerima, yang menimbang daripada bank sampah itu, kita libatkan semua itu.
2: Baik, kami dapat informasi ini kelurahan anggota atas termasuk 3 kelurahan di Kota Bengkulu yang menjadi rintisan kelurahan inklusi disabilitas ini. Selamat untuk kelurahan anggota atas nih Pak Lurahnya. Ini langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kelurahan anggota atas untuk memastikan kelurahan anggota atas ini memenuhi standar kelurahan inklusi, dan dalam segmen apa yang menjadi perhatian utama dari pemerintah kelurahan anggota atas Pak Lurah?
3: Betul, untuk di Kota Bengkulu itu ada 3 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kebun Ros, Sawah Lebar, dan Kelurahan Anggota Atas. Itu yang sudah terbentuknya KDK, KDK Kelompok Disabilitas Kelurahan.
2: Baik, Pak Lurah, tentukan ini sebuah apresiasi ya, 3 kelurahan di Kota Bengkulu, salah satunya Kelurahan Anggota Atas ini menjadi rintisan kelurahan inklusi disabilitas ke depan. Ada lagi tidak Pak program kegiatan yang akhirnya nanti melibatkan teman-teman KDK?
3: Kita ke depannya, kita kan sekarang ada dana kelurahan. Dana kelurahan nanti kita punya rencana untuk melibatkan daripada KDK ini, baik itu secara fisik maupun yang kita acara-acara yang di kegiatan-kegiatan yang di kelurahan. Seperti kalau seperti kita sapras, itu nanti mereka kita libatkan, sarana-prasarana yang bisa mereka lakukan. Itu dana kelurahan itu kan lebih kurang ada 300 juta. Tentunya pihak kelurahan, dari pihak warga, LPM, itu bersinergi dengan KDK untuk mensukseskan pembangunan yang ada di kelurahan anggota atas.
2: Baik. Jadi perbincangan kita semakin menarik pendengar, tapi kita rehat sejenak. Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079.
0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
8: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu.
9: Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Baik, pendengar, masih di program Bincang di RRI untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026. Kita berbincang-bincang mengenai integrasi inklusivitas disabilitas dalam pembangunan kelurahan. Anda bisa bergabung bersama kami, layan telepon kita buka 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Ada Bapak Remasi di Lurah Anggut Atas dan juga ada M. Hatta yang sehari-hari dipanggil Adi di Difabel Fisik, Ketua Kelompok Difabel Kelurahan Anggut Atas. Nah, kita ke Bang Adi. Bang Adi kan ditunjuk sebagai ketua kelompok gitu ya, Difabel Kelurahan Anggut Atas. Ini proses pemilihannya dulu, boleh cerita nggak Bang Adi?
5: Kalau proses pemilihan kemarin itu dari mungkin dari teman-teman dan dari pihak-pihak dari MMI kelurahan ditunjuk sebelumnya, Mak.
2: Itu kalau boleh tahu tahun berapa pemilihannya?
5: 2024 bulan Juni.
2: Juni 2024. Ini luar biasa. Dan Bang Adi akhirnya mengokekan gitu ya. Oke, saya siap jadi ketua kelompok Difabel Kelurahan Anggut Atas. Ternyata kondisi Bang Adi itu tidak menghambat untuk aktivitas sehari-hari ya Bang Adi ya.
5: Kalau untuk sehari-hari enggak, Mak. Karena sudah terbiasa kan. Bahkan di rumah itu pun ke aktivitasnya juga jarang gunakan kursi roda.
2: Baik. Jadi mandiri ya sebenarnya ya Pak Lurah ya. Jadi sebenarnya kalau diberi kepercayaan, kesempatan, teman-teman difabel ini sebenarnya mampu gitu ya. Cuma berbeda saja seperti teman-teman lainnya, different ability tadi, kemampuannya hanya berbeda saja. Bukan berarti yang tidak mampu sama sekali. Baik, kita ke Pak Lurah lagi nih. Pak Lurah, ada pertanyaan di WhatsApp kita. Bagaimana pelayanan diberikan kepada penyandang disabilitas yang mengalami hambatan komunikasi, penglihatan, pendengaran, atau juga lingkup geraknya seperti Bang Adi nih, Pak Lurah? Ada pertanyaan dari Andi di Solebar.
3: Ya betul, kalau berbicara, kalau yang tunggal apa bicara itu seperti yang disampaikan Bang Adi di awal, dia minta supaya kita mengadakan pelatihan. Pelatihan supaya kita bisa berkomunikasi walaupun tidak bisa berbicara. Seperti itu.
2: Jadi sama ini pakai catatan atau tulisan di handphone kali ya Pak ya komunikasinya ya?
3: Ya betul, mereka kalau seperti itu biasanya melalui gerak tubuh. Gerak tubuh sebagian kecil kita mengerti. Memang kalau bagi yang belum bisa mungkin melalui yang dicatat tadi. Seperti itu.
2: Ini Pak Lurah, kendala ketika kan warga beragam, apalagi teman-teman difabel gitu ya, untuk mengakses misalnya mau bikin KTP, cetak untuk surat-surat keterangan, biasanya kalau kelurahan kan pengurusannya seperti itu ya Pak Lurah. Ini sejauh mana kelancaran gitu ya ketika pelayanan ke teman-teman KDK?
3: Khusus untuk difabel ya, anggota atas itu sudah beberapa kali dari capil datang ke kelurahan untuk bagi yang disabilitas mereka yang datang ke kelurahan. Tapi kita sampaikan dulu di capil, minta ini orang KDK tidak bisa datang ke kantor catatan sipil. Kalau kita sudah sampaikan, biasanya sesuai dengan jadwal mereka, mereka datang ke kelurahan. Enak sekarang, Bu. Kita pelayanan baik itu di capil, di kelurahan, asal sampaikan dengan kami, kami akan fasilitasi.
2: Pak Lurah, ini kan sempat juga lagi ramai soal desil di kelurahan, seperti apa nih Pak Lurah, anggota atas?
3: Ya, betul sekali itu, Bu. lagi rame-ramenya sekarang. Ada yang dicoret gara-gara desil ini, kan. Ada yang memang orangnya tidak mampu, tetapi desilnya desil 10, seperti itu. Memang sekarang kita coba bagi mereka yang memang tidak mampu, kita kan ada aplikasinya. Nanti kita sampaikan lagi, orang ini memang tidak mampu. Memang betul, kadang-kadang memang mereka ada yang mampu, mampu, tetapi bantuannya ngalir terus. Kita pun untuk memutuskan itu tidak bisa. Takutnya nanti kalau kita putuskan, mereka marah kepada kita. Cuman kalau ada desil sekarang, desil 1, 2, 3, 4, ada beberapa hari yang lewat, itu warga marah sama kami. Kenapa mereka tidak dapat bantuan beras lagi, seperti itu. Tetapi mereka memang saya lihat di aplikasi, memang dia desil 1, wajib, memang dia memang orangnya tidak mampu, tetapi mengapa tidak dapat lagi. Setelah kami telusuri, salah satunya itu di dalam kakak mereka itu ada yang terindikasi judol judi online. Kalau mereka ada terindikasi itu, biasanya dari pihak yang berwenang itu untuk memutuskan setiap bantuan-bantuan yang ada, seperti itu. Tetapi kita usahakan, karena memang orangnya tidak mampu, kita masukkan lagi ke aplikasi supaya mereka masih tetap dapat bantuan itu.
2: Baik, ini sosialisasi ke warganya nih Pak Lurah, anggota atas, yang memang soal judol ini lumayan meresahkan ya. Ternyata itu juga berkaitan langsung ke bantuan sosial ya Pak Lurah ya.
3: Betul, betul sekali. Mereka seperti yang judol, yang memang sudah mampu, yang juga terindikasi pencurian, di banknya itu ada uang, walaupun uang titipan orang, seperti itu ada lebih dari 5 juta ada di tabungan, itu mereka biasanya diputuskan daripada bantuan-bantuan itu.
2: Baik, ya kalau namanya ngurusin warga ya Pak Lurah ya, ini beragam masalahnya, dan ya sebagai masyarakat kita juga mesti cari tahu informasi juga ya Pak ya.
3: Iya betul.
2: Jadi ketika kenapa kok akhirnya dikeluarkan dari bantuan sosial, bisa jadi ada beberapa indikasi yang ya akhirnya mau tidak mau akhirnya tidak mendapat bantuan lagi gitu ya Pak Lurah ya. Iya. Baik, kita ke Bang Adi lagi. Bang Adi, ini mengenai tema kita siang hari ini, integrasi inklusivitas disabilitas dan pembangunan kelurahan. Bang Adi, apakah kehadiran KDK ini cukup memberi pengaruh signifikan dalam perubahan difabel menjadi subjek pembangunan di kelurahan, Bang Adi?
5: Ya, kalau dibilang apa berpengaruh, tentu itu berpengaruh, Mbak. Karena teman-teman ini menyampaikan aspirasi berdasarkan ini kebutuhan mereka sehari-hari. Menyampaikan apa yang mereka rasakan, seperti hambatan apa yang harus dilalui. Mungkin itu yang menjadi perhatian kami dari KDK untuk untuk terus bersuara di kelurahan agar kebutuhan teman-teman ini dapat dipenuhi.
2: Bang Adi, Bang Adi belajar berkomunikasi ini kalau boleh tahu otodidak atau dari teman-teman PMM ini, Bang?
5: Kalau sebenarnya dibantu sama teman-teman PMMI, Mbak. Karena banyak teman-teman di sana kan yang mengajarkan, terus mendorong untuk ya bisa berkomunikasi di depan publik. Sebenarnya saya juga kurang bisa komunikasi.
2: Tapi Mbak, ini sudah sangat bagus ya Pak Lurah ya. Sudah berani untuk menyampaikan keinginan, terus juga apa yang ingin disampaikan ke publik gitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan akan banyak teman-teman KDK lain yang juga lebih percaya diri seperti Bang Adi ya,
5: insya Allah.
2: Jadi saling support gitu ya. Baik, untuk Anda yang ingin gabung pendengar, boleh di line telepon kita 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Kita ke Pak Lurah lagi. Pak Lurah, ini Kelurahan Anggut Atas kan sudah punya kelompok KDK-nya ya Pak. Bagaimana sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah Kelurahan Anggut Atas dan mengakomodasi, memfasilitasi teman-teman KDK agar memiliki kedudukan dan fungsi yang setara dengan lembaga lain di kelurahan, sehingga memungkinkan gitu ya KDK jadi aktor dalam pembangunan kelurahan.
3: Ya betul. Di awalnya memang seperti yang disampaikan Bang Adi tadi, waktu pembentukan KDK, mereka ini disuruh kita untuk ngomong ke depan, dia selaku ketua belum bisa sama sekali seperti itu, tidak bisa seperti yang sekarang ini. Setelah kita ajak, setelah kita komunikasi, setiap minggu mereka ada pertemuan, mereka sudah mulai belajar, belajar hampir setara dengan organisasi-organisasi yang lain yang seperti ada di kelurahan, seperti di sana ada LPM, ada apa namanya itu,
5: Karang Taruna,
3: ada Risma di sana. Mereka sudah mulai bergabung. Dulunya mereka sangat bertolak belakang sekali. Sekarang setelah kita ajak, kita kumpul, mereka sudah ada punya kemampuan dan keberanian ya pastinya, punya keberanian untuk berbicara di depan. Mereka juga sekarang sudah sering nelpon Pak, kami mau ke kelurahan, mau ada, mau yang dibicarakan, ada yang mau kami sampaikan. Kita selalu berkomunikasi, mereka yang dampingi juga daripada mereka, ada juga pendamping dari MMI.
2: Jadi Pak Lurahnya terbuka untuk komunikasi teman-teman KDK ya, teman-teman di Fabel ya Pak Lurah ya.
3: Iya Bu,
2: kita selalu
3: terbuka standby 24 jam, kita kapanpun mereka butuh, kalaupun kita lagi ada kegiatan nanti jam sekian kita ada di kantor.
2: Baik, baik. Jadi mereka punya ruangan khusus nggak Pak di kelurahan Pak?
3: Kalau secara khusus ruangan di kelurahan belum ada Bu, cuman mereka, kita kan ada ruang tamu di sana, silakan menunggu dan bisa dimanfaatkan apapun yang ada di kelurahan.
2: Baik. Bang Adi, kegiatan-kegiatan di kelurahan KDK ini seperti apa, bisa cerita?
5: Kalau kegiatan bulanan itu kami ada pertemuan rutin Mbak, sebulan sekali, baik itu dari perencanaan program, misalnya kegiatan apa yang akan kami lakukan, misalkan bikin kripi, bikin kerajinan dari kain perca, itu kan menjadi tas. Pokoknya kami rencanakan setiap bulan itu harus ada kegiatan rutin.
2: Dan punya ininya juga nggak Bang Adi, kasnya untuk teman-teman?
5: Oh iya punya, karena dari pembentukan kemarin sudah dibicarakan juga soal kas. Jadi teman-teman itu dipungut kas per bulan itu satu orang 10.000 Mbak. Jadi kas itu untuk keperluan dan kebutuhan teman-teman juga nanti.
2: Jadi keuntungan dari penjualan juga masuk kas gitu ya, Bang Adi.
5: Seperti kami kemarin kan bazar di kelurahan itu, alhamdulillah lumayan Pak hasilnya.
2: Alhamdulillah. Jadi teman-teman juga lebih seneng ya, dapat lebih semangat lagi. Ya mudah-mudahan ke depan akan banyak teman-teman di Fabel lainnya di Kelurahan Anggut Atas, khususnya di seluruh Provinsi Bengkulu gitu, yang lagi menyimak siaran kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi percontohan juga untuk teman-teman di kelurahan lain, terus juga teman-teman dari di Fabel bisa ATM gitu ya, amati tiru dan modifikasi. Ini bisa dilaksanakan biar teman-teman di Fabel bisa jauh lebih mandiri. Dan pendengar, untuk ada yang gabung boleh ya. Kita ke Pak Lurah lagi nih Pak Lurah. Mewujudkan pembangunan inklusif, salah satunya pemberdayaan teman-teman difabel. Peran dari pemerintahan Kelurahan Anggut Atas dan mendorong melakukan pendampingan pemberdayaan difabel untuk mendukung terwujudnya individu difabel yang mandiri, tadi kita sampaikan juga produktif dan setara. Sebenarnya mereka juga mampu.
3: Ya betul Bu. kita sudah dibentuk oleh pemerintah. Itu yang saya sampaikan tadi, yaitu ada Perda nomor 3 tahun 2024. Di Perda itu sudah jelas sekali, Bu. Tujuan daripada Perda itu untuk menjamin hak-hak daripada disabilitas. Juga untuk memengerti dan melindungi penyandang disabilitas, juga memenuhi daripada kebutuhan disabilitas itu daripada sudah tertera di dalam Perda itu. Itu di dalam Perda itu juga sudah disampaikan setiap wajib dan bagi OPD setiap warga yang untuk bagi penyandang disabilitas itu kita perlakukan dengan baik seperti itu. Setiap ada kegiatan seperti ada yang berurusan di OPD-OPD, kita wajib untuk memfasilitasi daripada KDK itu. Untuk itu juga sesuai dengan Perda ini, mungkin bagi OPD-OPD yang belum memfasilitasi untuk jalan, untuk warga-warga yang disabilitas untuk berurusan, untuk supaya lebih juga memperhatikan daripada disabilitas yang akan berurusan seperti itu, sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2024 ini.
2: Iya, Pak Lurah, tadi kan di awal juga sempat disampaikan bahwa fasilitas di kelurahan juga sudah mulai ramah teman-teman difabel, di masjidnya juga gitu ya. Ini ada perubahan signifikan nggak, Pak Lurah, Pak Remasidi, ini keaktifan teman-teman difabel sekarang dibandingkan sebelum fasilitasnya ramah terhadap teman-teman difabel?
3: Sangat-sangat sekali, Bu. Seperti Bang Adi ini, dulu saya lihat nggak pernah ke masjid. Setelah kita bentuk KDK ini, setiap waktu saya lihat dia ada di masjid. Alhamdulillah sekarang Bang Adi ini. Pertama keluarga, setiap waktu dia ada di masjid. Dengan mungkin fasilitasnya sudah kita siapkan. Mungkin jalan untuk mereka, untuk yang pakai kursi roda sudah ada. Dan mereka mulai aktif sekarang. Seperti Bang Adi lah, salah satu contoh yang ada sekarang.
2: Jadi sebenarnya barangkali dulu teman-teman kenapa tidak aktif, karena aksesnya belum ramah untuk mereka gitu ya, Pak Lurah. Sekarang ketika sudah difasilitasi, ternyata mereka sebenarnya mau gitu ya untuk memanfaatkan fasilitas publik tersebut. Dan kita hampir tiba di penghujung nih, Pak Remasidi. Barangkali ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita siaran di Pro 1 siang hari ini di program Binder Bincang di RRI dengan tema inklusivitas, integrasi inklusivitas disabilitas dan pembangunan kelurahan.
3: Baik, mungkin ini salah satu contoh mungkin ada di kelurahan kami. Sangat besar harapan kami kegiatan-kegiatan ini bukan hanya di kelurahan Anggur Atas, Kebonros, Sawah Lebar. Sangat besar harapan kami kegiatan-kegiatan yang baik ini bisa juga di kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Bengkulu dan juga pada khususnya di Provinsi Bengkulu. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, untuk bagi juga warga yang disabilitas ini. Sangat-sangat sekali membantu dari mereka nggak pernah hadir di muka publik, seperti ya Bang Adi bicara waktu pemilihan aja nggak mau kemarin, waktu dia pemilihan ketua kan
2: sempat menolak ya Bang Adi.
3: Sempat berbicara, sekarang sudah bisa ke RRI.
2: Iya, luar biasa. Luar biasa
3: sekali. Untuk itu kami sangat mengajak daripada pemerintah, terutama juga kelurahan-kelurahan, supaya untuk membentuk KDK yang ada di kelurahan masing-masing.
2: Jadi sebenarnya ini bisa, sangat bisa gitu ya Pak Lurah ya, juga dilakukan di kelurahan-kelurahan lain.
3: Sangat
2: gitu ya.
3: Bisa sekali.
2: Baik, baik.
3: Sangat bisa. Ada kemauan.
2: Intinya ada kemauan ya Pak Lurah ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Baik, kita ke Bang Adi. Harapannya Bang Adi.
5: Ya, kalau harapan kami sama seperti Pak Lurah tadi, di setiap kelurahan tuh didata lagi warga-warganya, berapa jumlahnya dan ragamnya, kalau bisa dibentuk juga KDK-nya. Karena KDK ini menjadi wadah yang sangat penting di masyarakat kelurahan itu kan. bisa mengajak teman-teman bersosialisasi kembali, bisa berpartisipasi dalam pembangunan, perencanaan dan program kekelurahan. Dan yang jelas teman-teman ini kan juga masyarakat kelurahan, jadi haknya juga sama dengan masyarakat pada umumnya, Mbak.
2: Baik, terima kasih Bang Adi, terima kasih juga Pak Lurah, Bapak Rema Sidi, Lurah Anggut Atas. Dan pendengar, mudah-mudahan perbincangan kami selama lebih kurang satu jam ini bermanfaat, bisa juga menjadi percontohan gitu ya untuk kelurahan-kelurahan lain, dan bisa melibatkan kembali teman-teman difabel bahwa sebenarnya mereka mampu juga untuk berkegiatan, cuma memang berbeda saja different ability-nya, kemampuannya. Tapi kalau dilibatkan, mereka sangat mampu gitu ya untuk menjadi bagian dari sebuah lingkungan masyarakat dan dalam sebuah proses pembangunan. Saya Rizka Medioktoria di program Bincang di RRI siang hari ini pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
10: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
11: Halo RRI.
12: Halo RRI.
11: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

0: deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
0: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pendengar, lagu dari Abdul and the Cafe Theory tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda karena saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
1: Siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille

0: 2-0 Genesio mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase to Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: Looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi keempat sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lain.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang gitu, seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award, salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit. Ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga akan yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang dapat maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Bengkulu siang ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, ada Adrian Marta Dinata dengan teman biasa mengantarkan kita pada pukul 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Bappenda terus melakukan pembenahan tata kelola parkir termasuk mengevaluasi titik parkir dan memperkuat sistem pembayaran retribusi untuk meningkatkan transparansi PAD. Hal ini disampaikan Kepala Bappenda Kota Bengkulu Noni Yuliesti dalam audiensi Pemkot Bengkulu bersama Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bengkulu di kantor Wali Kota Bengkulu pada Kamis 10 September 2026. Noni mengatakan penataan dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan titik parkir, salah satunya di kawasan Pasar Panorama. Sebelum dilakukan penertiban, para pengelola parkir disebutlah diberikan teguran dan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Menurut Noni, keberadaan SPT menjadi dasar penting dalam pengelolaan retribusi parkir. Pembayaran ke kas daerah tanpa dilengkapi SPT yang sah tidak dapat dicatat sebagai penerimaan retribusi parkir. Nah, untuk mencegah kesalahan pencatatan sekaligus mempersempit peluang penyalahgunaan, Bappenda berencana ini menerapkan sistem pembayaran menggunakan ID billing mulai tahun depan. Melalui sistem ini, setiap pembayaran akan terhubung dengan identitas dan titik parkir yang bersangkutan sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pihak lain secara sembarangan. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan pertanyaan seputar parkir ini selalu disampaikan masyarakat pendengar di program Halo RRI.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, saat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bungkul dan sekitarnya. Dan pendengar, kita nantikan untuk mengumandangkan azan zuhur wilayah Kota Bungkul dan sekitarnya sambil menaikkan ibadah salat zuhur.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia dan beragam informasi. Kali ini, pendengar, kita punya informasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS semakin meluas di Provinsi Bengkulu seiring meningkatnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Berdasarkan data Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, jumlah pengguna QRIS kini telah mencapai 319.580 pengguna. Selain jumlah pengguna, pertumbuhan juga terlihat dari jumlah pelaku usaha yang menyediakan QRIS sebagai metode pembayaran, tercatat sebanyak 258.272 merchant telah menggunakan QRIS di Bengkulu atau meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penggunaan tersebut pendengar turut mendorong aktivitas transaksi melalui QRIS di daerah. Volume transaksi tercatat mencapai 62,5 juta transaksi dengan total nominal transaksi sebesar 5,8 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan meningkatnya penggunaan QRIS atau QRIS ini jadi sinyal positif ya bagi perkembangan transaksi digital di daerah. Semakin luasnya penggunaan pembayaran digital, ini menunjukkan penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan juga praktis. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 12 September 2026. Sari Berita. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Bengkulu mendorong radio untuk beradaptasi dengan teknologi. Pemerintah Kota Bengkulu gandeng SPPG manfaatkan limbah organik. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Bengkulu mendorong radio untuk beradaptasi dengan teknologi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Memperingati Hari Radio yang jatuh pada tanggal 11 September kemarin, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRRSNI Bengkulu mendorong insan radio untuk terus menjaga keberlangsungan radio di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Radio dinilai tetap memiliki peran penting sebagai media informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Ketua PRRSNI Bengkulu sekaligus Direktur PT Radio Santana Bengkulu, Ari Tawab mengatakan, keberlangsungan radio harus menjadi perhatian bersama agar media penyiaran tersebut tetap diminati oleh masyarakat. Menurutnya, radio perlu terus mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan karakter dan kedekatannya dengan pendengar.
2: Yang penting mempertahankan keberlangsungan radio tentunya agar tetap disukai di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi saat ini. Jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, insya Allah kita akan tetap bertahan. Kalau di dalam pergaulan, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau di dalam radio, ya kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, serta beradaptasi dengan teknologi.
1: Ari Tawab yang akrab disapa Mama Kiki ini mengatakan, tantangan radio saat ini tidak hanya berkaitan dengan persaingan antar media, tetapi juga perkembangan teknologi yang semakin cepat. Karena itu pengelola dan insan radio perlu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan penyiaran. Peringatan Hari Radio pada 11 September kemarin menjadi momentum bagi insan penyiaran untuk memperkuat komitmen menjaga eksistensi radio di tengah perubahan zaman. Dengan kemampuan beradaptasi, komunikasi yang baik serta pemanfaatan teknologi, radio diharapkan tetap menjadi media yang disukai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: HUT ke-81 RRI perkuat kedekatan dengan generasi muda. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga.
3: Radio Republik Indonesia atau RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 pada tahun 2026. Peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus hadir dan memberikan informasi, hiburan, dan pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus berupaya mempertahankan perannya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi digital. Selain melalui siaran radio, RRI juga hadir melalui layanan digital dan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pensiunan RRI, Henry Johan, mengatakan RRI perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam penarikan perhatian generasi muda.
4: Bagaimana buat acara yang menarik untuk masyarakat? Ini selera generasi Z ini. Generasi milenial seperti kamu kan generasi milenial. Ya, iya. Selera kamu aja kan beda dengan selera kami generasi X ini.
3: Henry Johan juga menilai keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan dapat menjadi salah satu cara untuk mengenalkan RRI kepada generasi muda. Ia berharap RRI

0: dapat lebih sering hadir dalam kegiatan anak muda sekaligus memperkenalkan keberadaan RRI kepada masyarakat. Henry Johan menilai layanan digital juga penting agar masyarakat tetap bisa menikmati siaran RRI melalui telepon genggam. Sementara itu, Hopi, salah seorang peserta yang ikut memeriahkan HUT RRI ke-81, mengatakan program RRI perlu dibuat lebih dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Ya, kayak mungkin lebih bisa membuat program yang dekat dengan anak muda. Kayak misalnya bahas hal-hal yang lagi rame sekarang atau kayak yang tren-tren lagi viral sekarang.
0: Hopi juga berharap RRI lebih aktif menggunakan media sosial agar anak muda lebih mudah mengetahui program-program yang tersedia. Peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum untuk terus memperkuat hubungan dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan memadukan siaran radio, kegiatan masyarakat, layanan digital, dan media sosial, RRI diharapkan tetap menjadi media publik yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bengkulu menggelar ekspos aplikasi Adol, Adogalo, bersama Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Aplikasi Adol merupakan super app terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan digital pemerintah Kota Bengkulu dalam satu platform. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Adol yang dihadirkan sebagai salah satu pintu atau one-stop service bagi masyarakat, kehadiran aplikasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu mempercepat transformasi digital, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya platform tersebut, masyarakat tidak perlu mengunduh berbagai aplikasi berbeda hanya untuk mendapatkan layanan pemerintah. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, memantau informasi dan berita terkini pemerintah Kota Bengkulu, menyampaikan pengaduan hingga mendapatkan akses nomor darurat 112. Pemkot Bengkulu gandeng SPPG manfaatkan limbah organik. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu mendorong pemanfaatan limbah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai pakan dalam budidaya maggot di sejumlah kelurahan. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan Pemkot Bengkulu telah berkomunikasi dengan sejumlah SPPG agar sampah organik yang dihasilkan tidak langsung dibuang, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung budidaya maggot melalui program Brando Maggot. Menurut Dedi, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu mengurangi sampah organik, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Budidaya maggot dinilai mampu mengubah sampah organik yang sebelumnya tidak memiliki nilai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maggot yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pakan untuk budidaya ikan maupun ternak.
4: Jadi kemarin ini mudah-mudahan nanti connect. SPPG itu kita sudah ada komunikasi, Pak dan Lanal juga punya program ini. Dia akan buat di kawasan Lanal itu, sehingga nanti kalau semua kita ada penampung sampah basah ini, maka tidak ada lagi yang dibuang. Jadi sisa makan yang habis ataupun ikan yang habis itu bisa kita olah menjadi maggot. Gitu ya, makasih ya.
3: Dedi juga mendorong agar program Brando Maggot dikembangkan di seluruh kelurahan di Kota Bengkulu. Pengelolaan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan budidaya ikan lele dan itik, sehingga menghasilkan konsep pengelolaan sampah sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemkot Bengkulu berharap pola pengelolaan ini dapat diterapkan secara lebih luas melalui kolaborasi antara SPPG, pemerintah kelurahan, DLH, dan kelompok masyarakat pengelola Brando Maggot. Dengan demikian, limbah organik tidak lagi hanya menjadi beban pengangkutan dan pembuangan, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang mendukung ketahanan pangan sekaligus perekonomian masyarakat. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS semakin meluas di Provinsi Bengkulu dengan jumlah pengguna saat ini mencapai 319.580 pengguna berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Sementara itu jumlah merchant QRIS tercatat sebanyak 258.272 merchant atau meningkat 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan volume transaksi mencapai 62,5 juta transaksi dan total nominal 5,8 triliun rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, meningkatnya penggunaan QRIS menjadi sinyal positif bagi perkembangan transaksi digital di Bengkulu sekaligus berpotensi mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga terus mendorong pelaku UMKM untuk menyediakan QRIS sebagai pilihan pembayaran, meski masih banyak terdapat pelaku usaha yang enggan menggunakannya karena adanya merchant discount rate atau MDR. Berikutnya kita beralih ke berita selanjutnya. Sejak tanggal 1 September 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan kebijakan non-efektif, sementara bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun atau lebih. Khusus di Bengkulu Utara, terdapat 52.772 unit kendaraan yang masuk dalam data non-efektif sementara. Kepala UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Maman Suherman, mengatakan status non-efektif sementara bukan berarti kewajiban pajak dihapus, namun status tersebut akan berlaku hingga pemilik kendaraan menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan pajaknya. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya untuk menata dan memperbarui data kendaraan dalam database Samsat. Pemerintah Bengkulu Utara terus mendorong masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak, terutama bagi pemilik kendaraan yang masih tercatat memiliki tunggakan. Baru menjabat Kapolres Kaur AKBP Win Syamsul Arifin turun langsung perbaiki jembatan Merah Putih Desa Kepahyang. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
5: Kapolres Kaur AKBP Win Syamsul Arifin memimpin aksi gotong royong perbaikan jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas. Fasilitas penyeberangan sepanjang 70 meter tersebut merupakan jalur vital penghubung Desa Kepahyang dengan kawasan Desa Tran SP8 di Kecamatan Muara Sahung. Langkah tangkap ini diambil lantaran papan kayu lantai jembatan mengalami pelapukan dan berlubang sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasihumas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa aksi ini dilakukan agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Slamet menjelaskan bahwa perbaikan akses pertanian penting ini perlu dipercepat melalui kerjasama gotong royong di lapangan. Slamet memastikan proses renovasi jembatan penyeberangan tersebut akan terus dikawal hingga rampung sepenuhnya.
6: Baru menjabat sebagai Kapolres Kaur, langsung bekerja dan hadir di tengah masyarakat. Pada hari Jumat, tanggal 11 September 2026, Kapolres Kaur bersama jajaran BJU Polres Kaur, Kapolsek Kaur Tengah, personel Polsek Kaur Tengah serta masyarakat bergotong royong melakukan perbaikan jembatan Merah Putih Presisi di Desa Kepahyang, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Perlu diketahui, jembatan ini sepanjang 70 meter dengan lebar 1,5 meter merupakan akses penting bagi masyarakat khususnya sebagai jalur pertanian dan sentra produksi sekaligus penghubung Desa Kepahyang dengan Desa Tran SP8 Kecamatan Muara Sahung.
5: Lebih lanjut, Slamet menambahkan inisiatif gotong royong antara kepolisian dan masyarakat setempat mendapat apresiasi positif dari warga Desa Kepahyang. Selain memperbaiki prasarana fisik, kegiatan kerja bakti ini dinilai efektif mempererat tali silaturahmi serta kebersamaan di daerah. Dengan perbaikan jembatan ini, mobilitas warga dan aktivitas pengangkutan hasil bumi diharapkan kembali berjalan lancar dan aman. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Jembatan Merah Putih Polres Kepahyang di Desa Taba Padang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahyang, diresmikan. Jembatan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Taba Padang dan Desa Bayung dan mendukung aktivitas sehari-hari. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jembatan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tapi juga kebutuhan mobilitas masyarakat. Kapolres Kepahyang AKBP Yuriko Fernanda SHSIKMH menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Desa Taba Padang dan Desa Bayung yang turut bergotong royong dalam proses renovasi jembatan tersebut. Keterlibatan warga menjadi bagian penting sehingga perbaikan jembatan dapat dilakukan dengan cepat. Jembatan yang direnovasi memiliki panjang sekitar 34 meter dan lebar 4 meter menghubungkan akses masyarakat Desa Taba Padang dengan Desa Bayung. Renovasi dilakukan untuk memperbaiki akses yang digunakan warga dan menjalankan berbagai kegiatan termasuk aktivitas sosial dan ekonomi. Pelatih renang Bengkulu menyarankan sejak dini mulai olahraga dan dapat menjadi atlet masa depan. Berikut laporan lengkapnya bersama Bisara Sianipar.
7: Pengurus Akuatik Indonesia Pros Bengkulu Algi Faris Sarip mengatakan perkembangan olahraga di Bengkulu saat ini semakin baik dari sisi jumlah cabang olahraga maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya. Menurutnya olahraga kini tidak hanya dipandang sebagai hobi atau bagian dari gaya hidup, tetapi juga telah berkembang menjadi profesi, khususnya bagi masyarakat yang menekuni olahraga sebagai atlet. Algi Fahri menyebutkan jumlah pada cabang olahraga renang secara kuantitas, jumlah atlet dan peminat di Bengkulu terus bertambah sehingga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas untuk mengejar prestasi di tingkat nasional. Ia menilai salah satu tantangan saat ini adalah ketertarikan anak-anak dan generasi muda terhadap gadget yang lebih besar dibandingkan aktivitas olahraga. Padahal jika dibina sejak dini, mereka memiliki potensi menjadi atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Bengkulu hingga tingkat nasional maupun internasional.
8: Ke bidang olahraga, terutama di renang sendiri, itu masanya sudah sangat-sangat banyak, sehingga itu menjadi bahan kita untuk meningkatkan prestasi Provinsi Bengkulu terutama. Dan dengan adanya wadah ini, seperti yang disampaikan Roni tadi, ya tantangannya adalah gadget tadi. Gadget kalau tidak.
7: Di sisi lain, perkembangan teknologi menurut Algi Fahri juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas olahraga, baik dari sisi pelatih, atlet maupun tata kelola organisasi. Ia mengajak masyarakat khususnya anak-anak dan generasi muda yang memiliki minat terhadap renang untuk bergabung dengan klub-klub renang yang ada di Kota Bengkulu sehingga dapat mengikuti latihan secara rutin dan terarah guna meningkatkan kemampuan serta membuka peluang meraih prestasi. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBI Intuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811 730 7079.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar di program relaksasi request lagu dan informasi, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321 995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Untuk Anda yang ingin request lagu di siang hari ini, silakan ya pendengar.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kok, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar untuk cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Erlangga Hartarto

0: Hartarto, sehingga olah-olah pernyataan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil dari rekening bank BSI dan BRI akan berlaku seumur hidup adalah tidak benar atau hoax. Dengan demikian, perkara informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.
1: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bengkul dapat alokasi 55 hektar untuk pengembangan bawang putih. Ini direalisasikan mulai tahun 2026 untuk tahap awal. 3 kabupaten mendapat alokasi lahan pengembangan bawang putih dengan total luas mencapai 55 hektar. Ketiga daerah tersebut, Kabupaten Rejang Lebong seluas 20 hektar, Kabupaten Lebong 10 hektar, dan Kabupaten Kepahyang 25 hektar. Pengembangan di tiga wilayah ini menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan swasembada bawang putih sekaligus meningkatkan produksi komoditas hortikultura di daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, mengatakan pendengar, petani ini penerima program akan mendapatkan dukungan pemerintah pusat gitu ya. Selama proses budidaya, bantuan ini meliputi bibit bawang putih, sarana prasarana pendukung, pupuk, juga kebutuhan produksi lainnya sesuai program bantuan. Saat ini proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan masih dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait. Sementara itu, sebagai sarana dan prasarana pendukung, program ini disebut telah tiba di daerah, sedangkan kebutuhan bibit untuk sebagian lokasi masih menunggu distribusi sesuai jadwal dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, kebutuhan bibit diperkirakan tiba ini pada Oktober 2026. Selanjutnya penanaman ditargetkan mulai November dengan masa budidaya sekitar 3 bulan. Panen bawang putih diproyeksikan berlangsung pada Februari hingga Maret 2027. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

kasih request lagu dan informasi 100% Indonesia. Ada yang sudah gabung di WhatsApp-nya. Halo 100% Indonesia, Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Halo jauh ya. Mau request katanya lagu Teman Bahagia dari Jess gitu ya. Terima kasih, sama-sama. Ini dia lagunya, langsung Rizka putarin. Untuk Anda yang ingin request juga siang hari ini boleh di WhatsAppnya Pro 1 0811 7307079.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkul menampung aspirasi Aliansi Serikat Pekerja, Serikat Buruh Kota Bengkul terkait persoalan penataan parkir di kawasan Pasar Panorama dan keberadaan juru parkir di gerai Alfamart. Audiensi antara Pemkot Bengkulu dan perwakilan buruh berlangsung di Ruang Hidayah 2 Kantor Wali Kota Bengkulu pada Kamis 10 September 2026. Pertemuan dipimpin PJ Sekda Kota Bengkulu Medi Febriansa bersama jajaran OPD terkait dan Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bengkulu Rendra Ginting. Medi mengatakan terdapat dua persoalan utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait penataan titik parkir zona 6 Pasar Panorama dan sejumlah titik di sekitarnya. Pemkot Bengkulu akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, serta para juru parkir untuk mencari solusi yang dapat mencegah terjadinya perselisihan di lapangan. Jadi harapannya tidak ada bentrok-bentrokan lagi antara petugas parkir yang sudah ditetapkan dengan juru parkir yang merasa dulu pernah bertugas di sana. Insya Allah ada solusinya, ada titik-titik baru atau juru parkir yang dievaluasi karena melanggar komitmen di SPT. Ia menyebut salah satu alternatif yang dibahas adalah penyesuaian titik parkir atau menempatkan kembali pekerja pada lokasi lain yang masih memungkinkan. Sementara itu persoalan kedua berkaitan dengan usulan pengaktifan kembali juru parkir di gerai-gerai Alfamart. Saat ini pengelolaan parkir di gerai retail ini berkaitan dengan mekanisme pajak parkir yang dibayarkan oleh manajemen kepada pemerintah daerah sebagai PAD. Pemkot Bengkulu masih akan mengkaji kemungkinan perubahan mekanisme tersebut dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku serta masukan dari para pekerja. Di sisi lain, Ketua Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bengkulu Rendra Ginting juga mengatakan pihaknya memberikan waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan keputusan terkait penempatan para pekerja parkir. Menurut Rendra, para pekerja ini berharap tetap mendapatkan kesempatan bekerja meskipun nantinya terdapat perubahan lokasi atau titik parkir. Untuk informasi tadi, lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya. Menjanjikan kemenangan.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ya, lagu tadi jadi lagu penutup untuk Bengkulu siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Untuk Bengkulu sore ini sudah bersiap-siap rekan Hari Handika. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application, RRI Digital.

0: Pro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Pendengar, cuaca yang sangat panas bisa berdampak buruk bagi tubuh ya, misalnya dehidrasi hingga kehilangan kesadaran. Ini masih mengenai cuaca panas ya, pendengar. Ini dilansir dari Very Well Health. Minum air adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk tetap terhidrasi di cuaca yang panas. Tapi ada beberapa hal lain juga yang bisa dilakukan, pendengar, untuk mencegah dampak buruk dari cuaca panas. Seperti mengenakan pakaian yang longgar dan pakaian yang bisa bikin sejuk ya. Cara kita berpakaian bisa sangat membantu tubuh untuk tetap nyaman, pendengar, saat berada di luar dalam cuaca panas. Dilansir dari Headline, jenis pakaian yang tepat untuk dipakai saat cuaca panas adalah yang berbahan linen, berwarna putih, dan agak longgar. Pakaian gelap menyerap lebih banyak panas, dan pakaian ketat tidak membiarkan tubuh berkeringat. Katun adalah jenis kain lain yang bagus untuk dipilih saat cuaca panas, pendengar. Pilih warna terang ya, daripada yang warna gelap, jika tujuan utama Anda adalah untuk mendinginkan tubuh. Selain memakai pakaian yang menyejukkan, kita juga bisa memakai pakaian pelindung sinar matahari saat cuaca panas. Ada perbedaan antara jenis pakaian yang membuat tubuh tetap sejuk di tengah panas dan jenis pakaian yang melindungi dari sinar ultraviolet. Jika perlindungan dari sinar matahari adalah tujuan Anda, Anda pilih warna gelap atau cerah, alih-alih putih atau pastel. Pakaian dengan warna gelap dapat menyerap lebih banyak panas yang mencegah sinar matahari menembus kulit. Pakaian yang ditenun rapat atau serat sintetis seperti polyester dan rayon memberikan perlindungan matahari lebih banyak daripada pakaian yang ditenun longgar, pendengar. Jika memungkinkan, kita juga bisa memakai pakaian dari kain pelindung sinar matahari menggunakan pewarna dan bahan kimia khusus untuk memblokir sinar ultraviolet yang berbahaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.
2: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Habis manis, sepah dibuang. Pepatah ini menggambarkan kondisi objek wisata Lobang Kacamata, goa yang menyerupai kacamata raksasa yang terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dinamakan Lobang Kacamata karena bentuknya unik, menyerupai bentuk kacamata. Goa ini terletak di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan. Objek wisata Lobang Kacamata adalah bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong, daerah penyumbang emas terbesar untuk bagian puncak Tugu Monas di Jakarta. Dari kejauhan, Lobang Kacamata hanya berupa sebuah bukit kecil. Akan tetapi, begitu sampai di bukit batu, maka akan terlihat bahwa Lobang Kacamata sudah penuh dengan lubang-lubang tidak beraturan akibat eksploitasi pertambangan. Selain menawarkan pemandangan bekas areal pertambangan zaman dulu, Lobang Kacamata juga menyajikan pemandangan aktivitas penggalian tanah atau batu untuk mencari emas, dan juga proses pemisahan biji emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 FM.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: 92,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Berdengar mamamu membatalkan konser di Jakarta, jadwalkan berlangsung 19 September 2026 ya. Konser di Nice Peak itu dibatalkan karena situasi akibat aktivitas vulkanik di Indonesia masih sulit diprediksi. Agensi RBW mengumumkan pembatalan tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar Mamamoo Jumat 11 September 2026. Keputusan itu diambil setelah agensi mempertimbangkan perkembangan situasi serta meningkatnya langkah pengamanan dan keselamatan di wilayah setempat. RBW menjelaskan aktivitas vulkanik yang terjadi baru-baru ini membuat situasi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sulit dipastikan. Kondisi tersebut kemudian mendorong RBW ini berdiskusi dengan promotor lokal mengenai kelanjutan konser Mamamoo di Jakarta. Pendengar, setelah mempertimbangkan berbagai kondisi bersama promotor lokal, akhirnya memilih untuk membatalkan konser tersebut. Menurut agensi, keselamatan Mamamoo sebagai artis dan para penonton menjadi prioritas utama dalam mengambil keputusan. RBW juga memastikan seluruh tiket konser yang sudah dibeli penggemar akan mendapatkan pengembalian dana atau refund secara penuh. Pendengar, rincian mengenai mekanisme dan jadwal refund akan diinformasikan melalui platform penjualan tiket serta promotor lokal. Agensi juga menyebut pembatalan konser tersebut merupakan keputusan yang tidak dapat dihindari melihat situasi yang berkembang di Indonesia. RBW turut meminta maaf kepada para penggemar atas ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang mungkin muncul akibat pembatalan tersebut. Dan RBW juga memahami para penggemar sudah menantikan kesempatan menyaksikan Mamamoo dalam rangkaian tur dunia di Jakarta. Karena itu, agensi berharap penggemar dapat memahami keputusan tersebut yang diambil dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak. Dan juga pendengar, RBW kembali menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar yang terdampak pembatalan konser Mamamoo di Jakarta. Agensi juga meminta pengertian atas keputusan yang diambil menyusul kondisi yang menjadi pertimbangan pembatalan konser.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Bobi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pernah dengar exoplanet mendengar? Exoplanet atau planet ekstra surya. Ini adalah planet yang berada di luar tata surya kita, ya, pendengar. Di alam semesta ini ada begitu banyak planet yang tidak terhitung jumlahnya dengan masing-masing karakteristiknya. Baru-baru ini peneliti menemukan sebuah exoplanet, planet di luar tata surya yang paling aneh. Planet tersebut berjarak 1232 tahun cahaya. Kendati berukuran hampir 50% lebih besar dari Jupiter, tetapi exoplanet ini sangat ringan dan sepertinya sangat ringan dan halus, sehingga kerapatan keseluruhannya sebanding dengan permen kapas. Dengan kata lain, planet yang disebut WASP-193b ini hanya memiliki ruang dari 1% kepadatan bumi, pendengar. Ini dilansir dari Science Alert. Exoplanet seperti WASP jarang ditemukan, ya, pendengar. Penemuan exoplanet ini mirip permen kapas. Menurut tim peneliti internasional yang dipimpin oleh astronom Khalid Barkaul dari University of Leeds di Belgia, dapat membantu para ilmuwan untuk memahami evolusi planet. WASP-193b, exoplanet yang mengorbit bintang mirip matahari bernama WASP-193. Bintang ini berukuran sekitar 1,1 kali massa dan 1,2 kali radius matahari, dan sangat dekat dengan matahari baik dalam suhu dan usia. Akan tetapi, exoplanet WASP-193b mengorbit bintangnya jauh lebih dekat daripada planet manapun di tata surya. Dengan mempelajari bagaimana cahaya bintang berubah saat planet mengitarinya, pendengar, memungkinkan peneliti kemudian bisa menghitung radius dan massa planet. Peneliti menemukan radiusnya sekitar 1,46 kali radius Jupiter, tetapi massanya sangat kecil, ya, jika dibandingkan massa Jupiter, yaitu 0,139 kali. Sangat kecil, ya, pendengar. Dari sifat-sifat tersebut, peneliti memperoleh kalkulasi kepadatan planet WASP-193b sebesar 0,059 gram per sentimeter kubik, pendengar. Sebagai perbandingan, ya, Bumi memiliki kerapatan 5,51 gram per sentimeter kubik. Sementara permen kapas ini memiliki massa jenis 0,05 gram per sentimeter kubik. Sangat sedikit planet yang dengan kepadatan seperti itu yang ditemukan, sehingga itu dapat menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana planet mirip kapas ini bisa terbentuk, pendengar. Menurut peneliti, planet seperti WASP-193b muncul karena jaraknya yang dekat dengan sebuah bintang yang muda dan lebih panas. Bintang itu kemudian dapat memanaskan atmosfer, terutama jika atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium. Sementara itu, mungkin ada beberapa mekanisme panas internal yang menggembungkan atmosfer WASP-193b, ya. Sayangnya, sifat-sifat eksoplanet yang diamati ini tidak dapat diciptakan kembali dengan menggunakan model evolusi planet yang canggih. Harapannya adalah pengamatan melalui teleskop luar angkasa James Webb yang dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagaimana planet yang aneh dan empuk ini ada di alam semesta. Makalah yang menjelaskan penemuan eksoplanet yang disebut mirip kapas tersebut telah dipublikasikan dan tersedia di jurnal Arsif.
1: Bungkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pro 1 FM.

Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal-amal kita. Apa yang pertama? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk membicarakan aib seseorang. Membicarakan aib seseorang. Pendengar, mengejarkan amal baik itu suatu perkara yang kita sebut investasi. Kenapa kita mengerjakan baik? Sebagai tabungan amal. Agar nantinya Allah senantiasa melindungi kita. Agar nantinya Allah senantiasa merahmati kita. Dan Allah akan berikan kehidupan yang berkah dunia akhirat. Akan tetapi pendengar, jika dalam mengerjakan suatu amal baik ini diselingi dengan perkara yang batil, maka malah akan menjadikan amal baik tersebut rusak. Seperti halnya yang pertama, yang merusak amal itu, menyelingi dengan menyibukkan diri untuk membicarakan aib orang lain. Baik itu dengan cara ghibah, mengumpat, menggunjing, namimah, dengan cara adu domba, atau mungkin perkara-perkara buruk lainnya. Oleh sebab itu pendengar yang dimuliakan Allah, setidaknya perkara buruk ini wajib untuk kita hindari, agar jangan sampai amal kita yang banyak rusak hanya dengan perkara sibuk membicarakan aib orang lain. Dan yang kedua, yang dapat merusak amal kita itu qaswatul qalbi. Apa qaswatul qalbi? Hati yang keras. Atau keras hati. Hati yang tertutup dan berubah menjadi keras. Sehingga akan menjadikan diri kita angkuh, sombong. Meskipun kita tahu akan kebenaran yang harus ditegakkan. Kita tahu akan kebenaran yang harus dijalankan. Namun karena hatinya yang keras ini, maka semua amal baik akan rusak. Bahkan bisa menjadi penghalang untuk menuju jalan petunjuk yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib juga kita untuk menjauhi dari sifat keras hati ini. Karena hati yang keras berarti merasa dirinya baik, merasa dirinya yang benar sehingga menolak kebenaran. Maka orang sombong itu karena keras hati menolak kebenaran. Dan yang ketiga, yang menjadi penyebab perusak amal kita, hubbud dunya. Terlalu cinta dengan dunia. Memang pada dasarnya pendengar, semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan fasilitas yang berguna untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi jika kita sampai terlena, akan tetapi ketika kita sampai terkena tipu daya setan untuk terus-terusan cinta kepada perkara dunia hingga pada akhirnya akan melupakan akhirat. Maka dari situ akan menjadikan rusaknya semua amal baik yang selama ini kita kerjakan. Maka pendengar berarti gunakan perkara dunia menjadi jalan untuk menggapai akhirat. Sebatang kenikmatan yang kita dapatkan bisa menjadi permata yang indah ketika kita bisa menjadikan sebatang perkara dunia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang menjadi perusak amal kita adalah qillatul haya. Sedikit rasa malu. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam hadis sahih Bukhari menjelaskan bahwa al-haya'u minal

iman. Sesungguhnya malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi kata malu yang dimaksud ya ini, malu kepada Allah untuk melakukan perbuatan keji. Malu kepada Allah untuk melakukan maksiat. Dan bagi setiap insan yang kehilangan rasa malunya dan berbuat sesuka hatinya tanpa memperhatikan akan setiap batasan dan tuntunan agama yang diajarkan, maka hal tersebut mampu merusak setiap perbuatan dan amal baik yang dilakukan. Di mana seorang akan mudah sekali lengah, di mana seorang akan lupa akan tuntunan agama dan akan terjumus kepada perkara yang buruk dan dilaknat Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga hati dan pikiran untuk selalu mengingat akan kebesaran Allah ini amat diperlukan. Dan yang kelima pendengar, yang merusak amal kita adalah panjang angan-angan, tulul amal. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, ingat pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau dalam wasiatnya? Yang saya sangat khawatirkan atas kamu adalah dua macam. Panjang angan-angan dan menuruti hawa nafsu. Karena panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat. Dan menurutkan hawa nafsu itu akan menghalangi dari kebenaran. Maka setiap kita yang memiliki panjang angan-angan disebabkan dua hal. Satu, karena kebodohan dan terlalu cinta dunia. Maka faktor inilah yang akan selalu mengarahkan kita, jiwa kita, raga kita untuk terus-menerus meraih perkara dunia tanpa henti. Akhirnya melupakan urusan akhirat yang sebenarnya menjadi perkara yang harus dilaksanakan dan diperkokohkan. Dan yang terakhir, yang menjadi perusak amal kita adalah zalimun la yantahi. Berbuat kezaliman yang tiada henti. Sungguh besar karunia yang diberikan Allah SWT kepada kita makhluknya. Rezeki yang didapat memang harus dibarengi dengan rasa syukur yang ditujukan hanya kepada Allah SWT. Dan jika kita kurang bersyukur tentang pemberian nikmat, maka akan memicu kita untuk berbuat zalim. Sehingga dari kezaliman tersebut akan bisa merusak semua amal baik yang kita lakukan. Layaknya memberikan sebagian rezeki kepada seorang yang kurang mampu, namun dibarengi dengan riya. Bukankah demikian itu akan bisa menghapus pahala dari amal yang telah kita perbuat? Itulah mengapa kezaliman mampu merusak setiap amal kebaikan. Mudah-mudahan pendengar yang dimuliakan Allah, terhindar kita dari enam yang merusak amal kita. Membicarakan aib seseorang. Yang kedua, hati yang keras. Tiga, terlalu cinta dengan dunia. Keempat, sedikit rasa malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Dan yang keenam, berbuat kezaliman tiada henti. Semoga jadi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Dengan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi

0: Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
2: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi lima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
2: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
4: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
2: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
6: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
5: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
7: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
5: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di

0: lapangan. Exfire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji Exfire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
2: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
3: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
2: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
4: Oke, saat ini sudah meluas ya?
2: Sudah meluas.
4: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
2: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
3: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
5: Iya, keluarnya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
4: turun hujan, mungkin tidak. Ya, itu tidak mampu ya
5: prosesnya. Mungkin ada bagusnya. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin nih kayak itu yang di kan airnya.
3: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
6: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
7: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
6: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
7: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
8: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang. Terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
9: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
10: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
11: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
10: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
12: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
10: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
13: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
14: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
13: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
14: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
13: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

92,41 kali informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan mimbar protestan ke ruangan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bungkulu.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersua dalam acara kita. Doa dan harapan kami, kiranya setiap kita jika dalam kelemahan tubuh Tuhan segera pulihkan kembali. Dan kalau ada pergumulan, ada persoalan yang belum terselesaikan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita.

Kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, karena segala kebaikan-Mu, tentu rancangan yang indah yang selalu Kau berikan bagi kami dalam hidup kami. Menuntun kami hari demi hari, melewati berbagai macam persoalan dengan kemenangan yang menjadi jaminan daripada Engkau. Terima kasih untuk malam ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat, dan juga kami merindukan firman ini menjadi jawaban dalam hidup kami, menuntun dan mengarahkan kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, berkati kami semua, dan mampukan kami untuk memahaminya dengan baik. Dalam Kristus Tuhan, Sang Firman itu, kami berdoa. Amin.
1: Demikianlah firman Tuhan, Yesaya pasal 55, ayat 6 sampai dengan 13. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 13. Tema kita malam ini adalah rancangan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, rancanganku bukanlah rancangan. Mengapa Tuhan seringkali bertindak seperti tidak sesuai dengan keinginan kita? Ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Kadangkala dia merasakan bahwa rancangan hidupnya, rencana apapun yang dia sedang rancangkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan tidak bertindak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Tentu saja hal ini membawa kita kepada suatu pengertian bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang baik bagi setiap orang. Lalu pilihan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya adalah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Yang terjadi adalah seringkali kita mengikuti keinginan hati kita dan bukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan pada waktu kondisi itu terjadi, maka kita seringkali protes kepada Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil dengan hidupku. Padahal, rencana Tuhan itu baik. Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan jikalau kenyataannya bahwa sampai hari ini kita tidak merasakan yang seperti yang Tuhan inginkan ataupun kita harapkan, maka itu berarti kita harus berpikir ulang. Kita harus mengerti sebetulnya rancangan apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah yang pertama itu membawa kepada pertobatan. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar antara rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Rancangan manusia kecenderungannya adalah bergerak menjauhi Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan membawa orang berbalik kepada Tuhan itu sendiri. Nah, dari bagian yang pertama ini, kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita cenderung menjauhi Tuhan, tidak taat kepada Tuhan? Nah, itu berarti bahwa kita mengikuti rancangan diri kita sendiri. Jikalau rancangan Tuhan, maka selalu membawa orang kepada pertobatan. Sebab itu dikatakan dalam ayat yang ke-6 dan tadi, orang fasik hendaklah meninggalkan jalannya. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan itu membawa orang kepada keberhasilan. Di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari bacaan kita tadi, dikatakan bahwa, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Tentu saja semua kita merindukan keberhasilan dalam hidup ini. Tetapi yang menentukan keberhasilan dalam hidup kita bukan kita, Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang. Tetapi Tuhan merancangkan jauh ke depan. Dan Tuhan mengerti apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan bagi umatnya yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya bahwa jikalau rancangan kita, hidup kita disesuaikan dengan koridor yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan harapkan, maka kita akan berhasil dalam hidup ini. Timbul masalah dan timbul pergumulan oleh karena kita selalu mengikuti keinginan hati kita dan kita tidak taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita ingin melampiaskan segala sesuatu untuk kepuasan hidup kita. Itulah makanya tadi kata firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu jauh seperti bumi dari langit. Dan kita harus mengerti betul bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Dan Tuhan ingin supaya dalam hidup kita, kita memiliki keberhasilan. Hanya saja, yang menentukan keberhasilan dalam hidup kita. Bukan kita, tetapi Tuhan. Karena Dia Maha Tahu dan rancangannya jauh ke depan, melebihi apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Lalu yang ketiga, rancangan Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantar dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Tentu saja tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menginginkan hidup penuh dengan damai sejahtera atau penuh dengan sukacita. Kadangkala ketika sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, oleh karena keinginan kita sendiri, maka seringkali kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Rancangan Tuhan itu tidak tepat untuk saya. Jangan dulu melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang negatif. Karena tidak ada kebetulan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kalau dikatakan bahwa sejauh, setinggi langit dengan bumi, rancangan Tuhan, maka apapun yang menurut kita salah, yang menurut kita keliru, yang menurut kita ini tidak tepat, tetapi bagi Tuhan, kalau Dia merencanakan oleh karena kita jalan sesuai dengan koridornya, maka pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati itu milik Tuhan. Itulah makanya untuk memperoleh damai sejahtera yang sejati itu, maka kita harus menjaga keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa ketika orang itu jauh dari Tuhan, maka yang dia alami adalah kekosongan. Yang dia alami adalah kekecewaan. Yang dia alami adalah kehampaan. Tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Segala sesuatu yang dijalankan hanya bersifat formalitas. Rancangan Allah, rancangan Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi orang banyak. Menginginkan kita terus menikmati kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Nah, tiga hal ini yang terkait dari rancangan Tuhan yang baru kita baca dari bagian firman Tuhan tadi. Tentu saja pendengar pemirsa yang berbahagia, apakah pergumulan hidup yang saat ini telah membawa kita kepada pertobatan atau justru kita menjauh daripada Tuhan? Seharusnya ketika kita mengalami kegoncangan, kehampaan, pergumulan dalam hidup, semakin membuat kita mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang Tuhan telah tentukan. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan? Ataukah kita masih mengalami kebingungan dalam hidup ini? Dan kita tidak mengerti bagaimana seharusnya kita berjalan? Bagian firman Tuhan malam hari ini mengatakan dengan tegas kepada kita, Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Sebab itu, untuk kita memperoleh keberhasilan, untuk kita memperoleh damai sejahtera dalam hidup ini, kita harus menyesuaikan apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mulailah berjalan dalam koridor, dalam real yang Tuhan inginkan. Ini hal yang penting bagi kita sebagai umat-Nya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengerti rancangan Tuhan serta hidup dalam rancangan itu sendiri. Ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maka kita akan tidak akan mendapatkan sesuatu yang memberikan kenikmatan, sukacita dalam hidup kita. Sebab itu prinsip penting dari bagian firman Tuhan ini, supaya kita mengalami keberhasilan dan kita mengalami kebahagiaan, adalah kita harus mengerti rancangan Tuhan serta berjalan sesuai dengan rancangannya. Dan biarlah kebenaran firman ini akan menolong kita, memberkati kita semua, supaya keberhasilan, sukacita, damai itu terus kita miliki sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, untuk firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kami lagi bahwa hidup kami ini harus tetap dalam rancangan Tuhan, supaya kami memiliki sukacita, damai sejahtera, dan keberhasilan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menuntun hidup kami sesuai dengan keinginan kami, hati kami, rancangan kami. Dan ketika itu yang kami lakukan, maka kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kami harapkan. Berkati firman-Mu dan tolong kami semua, supaya kami menyesuaikan apa yang menjadi rancangan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa damai dan sukacita keberhasilan Engkau telah siapkan bagi kami semua. Berkati firman-Mu dan sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami telah berdoa. Amin.

pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama tentang rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah membawa kita kepada damai sejahtera dan keberhasilan. Sebab itu pastikanlah hidupmu tetap dalam rancangan Tuhan dan jangan menyimpang kepada hal-hal yang lain. Jaga keintiman dengan Tuhan. Sampai di sini kebersamaan kita, akhirnya saya Minggu Sila dan Riana Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. 01.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Assalamualaikum, Pak. Pak, Pak.
1: Eh, Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti. Karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
2: Sekolah rakyat?
1: Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan Bu?
1: Bisa lah Bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
0: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: Education RRI Digital. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberi

0: dan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pecunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu malam ini. Untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Mia yang akan terus menemani perjalanan Anda hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir, bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah, santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke 81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Faustino Oro resmi meraih gelar Grandmaster dari FIDE pada usia 12 tahun, menjadikannya Grandmaster termuda dunia saat ini. Pecatur asal Argentina ini mendapatkan julukan Messi-nya catur berkat kemampuannya yang luar biasa di usia muda. Melansir dari chess.com, gelar Grandmaster Oro disetujui dalam rapat Dewan FIDE kedua tahun 2026 yang digelar secara daring pada 23 Agustus, di mana keputusan tersebut kemudian diumumkan 5 hari setelah rapat memperbarui profil resminya dari Master Internasional menjadi Grandmaster. Sebelumnya, Oro juga mencatat rating Blitz 3300 di chess.com yang memberikan tambahan kepercayaan diri sebelum bertanding di Madrid, Spanyol. Catatan tersebut juga menjadi salah satu pencapaian yang semakin memperkuat perhatian terhadap perkembangan karirnya di dunia catur internasional. Dan ia juga dijadwalkan mengikuti Legends of Prodigies 2 sebagai bagian dari perjalanan kompetitifnya menghadapi sejumlah pecatur berbakat dunia. Dan turnamen tersebut akan berlangsung di Madrid dan menjadi kesempatan Oro untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pendengar, pencapaian ini memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang muncul dari Argentina dalam beberapa tahun terakhir. Dan gelar Grandmaster menjadi tonggak penting dalam perjalanan karir Oro yang masih panjang dan penuh peluang besar. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tengah menikmati malam minggu. Ya, khususnya bagi Anda yang malam ini juga berkegiatan dan juga beraktivitas di malam ini, semoga saja malam ini menyenangkan ya, apalagi cuaca juga mendukung malam ini. Untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati dan juga tetap waspada. Pendengar, kami update informasi Anda kembali dari rri.co.id, di mana siapa nih yang punya masalah dengan gigi, apalagi gigi berlubang nih pendengar. Ya, gigi berlubang sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Tapi infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan. Melansir dari Hello Sehat, gigi berlubang atau caries terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap, dan kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Dan infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi, termasuk juga area wajah dan leher. Dan pendengar, penyebaran infeksi bisa menyebabkan pembengkakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu, bakteri bisa masuk aliran darah dan menyebabkan sepsis. Nah, sepsis ini merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Dan kondisi tersebut juga bisa menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga menyebar menuju jantung, otak, dan paru-paru. Penyebaran tersebut bisa memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, ataupun juga abses paru. Dan infeksi yang menyebar ke area leher juga bisa menyebabkan pembengkakan dan mengganggu saluran pernafasan. Dan infeksi gigi yang tidak ditangani juga bisa menyebar melalui jaringan dan aliran darah. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin punya masalah dengan gigi berlubang, masalah gigi dan lain-lainnya, segera deh kayaknya konsultasikan ke dokter gigi ya. Jangan sampai yang Anda anggap sepele, yang Anda anggap nanti bakal sembuh juga, yang Anda anggap ya udah deh gak apa-apa, paling sakit gigi sebentar aja gitu kan ya, tapi fatal akibatnya nantinya ya. Baik pendengar, semoga saja informasi yang kami sampaikan berkenan, dan semoga saja juga bisa membuat Anda berpikir ulang ya dengan pikiran-pikiran tersebut. Kalau kata lagu tuh ya, mending sakit hati daripada sakit gigi. Benar gak sih?

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan orang tua segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan di rumah. Nah, langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah kondisi anak memburuk akibat kehilangan cairan selama mengalami keracunan makanan. Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, Dr. Yogi Prawira menyebut, kehilangan cairan akibat muntah dan diare ini menjadi kondisi utama yang perlu dicegah pada anak. Menurutnya, pencegahan dehidrasi penting dilakukan untuk menghindari kondisi kesehatan anak semakin memburuk akibat keracunan makanan. Dan dijelaskan juga bahwa keracunan makanan bisa terjadi setelah anak mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri. Ya, kontaminasi juga bisa berasal dari racun, virus, parasit maupun bahan kimia berbahaya. Gejala yang umum muncul antara lain mual, muntah, nyeri perut, serta buang air besar, cair, atau berdarah. Dan orang tua juga perlu mewaspadai gejala tidak khas seperti demam, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kelemahan anggota gerak, dan juga kesemutan. Dan diminta juga kepada orang tua untuk menghentikan konsumsi makanan yang diduga menjadi sumber keracunan jika anak mengalami tanda dehidrasi. Dan sisa makanan tersebut sebaiknya disimpan dan tidak dibuang untuk membantu penelusuran penyebab keracunan secara lebih lanjut. Ya, dengan informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kami update informasi Anda terkait dengan Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dinarasikan mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, itu adalah hoax. Video yang diklaim memperlihatkan Gunung Lawu erupsi bersamaan dengan Anak Krakatau dibagikan oleh akun Facebook pada 8 September 2026. Dan disampaikan dalam narasinya, Gunung Lawu erupsi bersamaan dengan anak Gunung Krakatau. Mungkin ini yang disebut kiamat sugro. Dunia ini sudah tua dan rapuh, Gunung Lawu erupsi. Dan Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Lawu. Ya, jadi dapat kami sampaikan terkait dengan video Gunung Lawu erupsi bersamaan dengan Anak Krakatau adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Ya benar, ada Erni Zakaria featuring Ade Govinda dengan masing-masing. Buat kita ke 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar masih dengarkan lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di malam ini. Khususnya bagi Anda yang masih berkegiatan di luar rumah ataupun juga saat ini tengah bersantai bersama keluarga. Ada Jazz Florentino dan Terjadi Lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi.
2: Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan di Esparman 31 Bengkulu saat ini arus lalu lintas masih lumayan ramai dan lancar. Dan tentunya untuk Anda juga yang malam ini tengah bersantai bersama keluarga, ataupun juga bagi Anda yang sedang duduk-duduk santai menikmati malam, melihat suasana malam, mungkin lihat bintang, ataupun juga cuma lihat plafon, ya gak apa-apa, semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan, mungkin membahagiakan. Ataupun juga bagi Anda yang hari ini mungkin suasana hatinya lagi gak baik-baik saja, semoga saja dengan malam ini duduk santai sembari menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan, paling tidak bisa menambah perubahan di hati Anda. Mungkin ada yang lagi galau, atau mungkin ada yang lagi sedih, ya gak apa-apa, setelah ini, setelah mendengarkan lagu-lagu, bisa tidur, dan tidur Anda nyenyak, insya Allah besok bisa fresh lagi. Ada Fabi Asar dengan Rumah Singgah.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua no, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan no semua, sebelah sama kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, para pecinta renungan malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Pendengar, istana papan, istana terakhir kita. Hiduplah engkau dengan kemewahan. Habiskan waktumu untuk umbar hawa nafsu. Tinggallah engkau di istana emas dan perak, dan banggakan dirimu di hadapan manusia, seolah engkau hidup selamanya. Namun pendengar, bila saat waktunya telah tiba, saat rumahmu dan juga saat rohmu dipaksa keluar dari jasad yang hina, engkau terbujur tak berdaya. Padahal baru kemarin engkau bersenang-senang, sekarang engkau sudah terkapar diintegrasi keluargamu. Terbayangkah dosa yang telah kita perbuat? Namun sudah terlambat, karena saat itu kau sudah di alam barzah. Yang ada kini hanyalah kau dan amalmu. Kemewahan telah meninggalkanmu. Keluarga sibuk memperebutkan hartamu. Sekarang istanamu hanyalah papan, dan pakaianmu hanyalah sehelai kain kafan. Engkau tangisi diri, berharap bisa kembali untuk perbaiki amal ibadah yang kau lalaikan dan kau lupakan. Namun sayang sudah terlambat. Yang akan kau temui hanyalah siksa sampai hari kebangkitan nanti, saat seluruh manusia diminta pertanggungjawaban. Rasa sadar kita untuk kembali kepada cinta sejati mungkin akan bertambah besar ketika kita sering mengingat mati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati dan segera menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut, tidak terlena dengan waktu yang hanya sementara ini. Semoga menjadi renungan kita hari ini. Mari berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, agar kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Selamat malam.

sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2020. Nah, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Selamat pagi mendengar di mana-mana berada, bagaimana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 di Dorado FM 92,5 MHz. Kembali menyandingi dengan acara Sirat Sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami berbagai informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Sparman 3110, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1 92,5 FM Pro 1 kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini di Bengkulu pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Haryandika yang menemani ruang dengar Anda pendengar. Sesaat lagi pengajian Al-Quran dan dilanjutkan religi pagi hadir ke ruang dengar Anda. Dan dilanjutkan nanti lagu-lagu islami pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah akan hadir ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan juga nanti dengan informasi perkembangan cuaca dari rekan-rekan BMKG Fatmawati Bengkulu. Jadi untuk kalian yang sudah bergabung di 92,5 FM, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pendengar program Satu RI Bengkulu dalam program religi pagi yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah kita selesai melaksanakan salat subuh, insyaAllah kita sebentar lagi akan melakukan aktivitas kehidupan kita di hari ini. Sejenak kita mendengarkan religi pagi dengan tema keindahan dalam taubat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan kita perbanyak salawat, perbanyak syukur, inilah yang kemudian akan menyelamatkan kehidupan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah berbuat salah ataupun pernah melakukan dosa. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wa nasyan. Tempat salah, tempat lupa, ya. Maka yang demikian adalah sifat kita sebagai manusiawi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam memiliki dosa dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ini memang selalu dalam kekhilafan, selalu dalam kesalahan. Tapi yang terbaik itu adalah yang senantiasa memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu ayya khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi ketika kita dijadikan lemah itu supaya kita mengharap akan maghfirah Allah.

menjemput ampunan Allah. Manusia yang lemah itu diberikan jalan taubat, ya. Dan jalan taubat itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada kita. Suatu hari Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa orang tawanan. Di antara tawanan itu terlihat seorang wanita sedang mencari-cari anaknya. Lalu ketika dia mendapatkan seorang bayi di antara tawanan, dia langsung mengambil bayi itu. Ya, kemudian mendekapnya dan memeluknya erat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Bagaimana pendapat kamu sekalian? Apakah wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami menjawab, "Tidak demi Allah." Sedangkan dia mampu untuk tidak melemparnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah lebih mengasihi hamba-Nya daripada wanita ini terhadap anaknya." Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kasih sayang ibu yang begitu luar biasa ketika menemukan anaknya, dipeluknya erat-erat, disayangnya, dibelainya, maka begitulah ya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Walaupun kita ini sering bangkang, sering melakukan kesalahan, sering berbuat dosa dan sebagainya, tapi Rahman dan Rahimnya Allah tidak senantiasa putus untuk kita. Karena sedemikian ya kasih sayang Allah kepada kita. Allah sangat senang bila seorang hamba ini terlanjur berbuat dosa kemudian segera bertaubat, berjanji sepenuh hati tidak akan pernah untuk mengulanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah akan lebih senang menerima taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kesenangan seorang di antara kalian yang menunggang unta di tengah padang luas yang sangat tandus." Artinya ternyata Allah lebih senang kalau melihat hambanya ini segera bertobat kalau dia melakukan kesalahan. Jadi ini cukup indah sebenarnya. Hadis riwayat Muslim. Sering kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan ini kan hanyalah dosa-dosa kecil, sehingga tidak diperlukan untuk menyegerahkan dalam bertaubat. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Lihatlah ya patok kayu di dermaga yang melilit tambang. Ia bahkan dapat menarik kapal. Ya, jadi patok kayu yang kecil ya yang dililitkan tali untuk mengikat kapal ternyata mampu menarik kapal. Dia kecil tapi mampu menarik kapal yang besar. Artinya kalau dosa itu senantiasa kita tumpuk, tidak segera kita bertobat, paling tidak perbanyak istighfar, maka lama-kelamaan itu akan menjadi banyak. Jadi tobat tidak sebatas usaha seorang hamba untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi sekaligus termasuk ibadah yang mulia. Jadi taubat itu ya kita mengharapkan maghfirah, tapi itulah amal ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya." Ini bukan taubat sambal. Taubat sambal itu gimana? Aku tobat nih ini dan enggak makan sambal, tapi dapat sambal lemak ngulang lagi. Jadi hari ini kita melakukan kesalahan, ya Allah aku enggak lagi melakukan kesalahan, tapi besok ngulang lagi. Itu namanya tobat sambal. Tapi kita harus sebenar-benarnya bertaubat. Ya. Karena itu taubat merupakan amalan para nabi. Jadi di sinilah letak keindahan taubat itu. Jadi taubat adalah amalan para nabi. Yang kedua tadi kan taubat itu adalah sarana Allah ya untuk kita mendapatkan kasih sayangnya atau rahmannya Allah. Jadi taubat ini merupakan amalan para nabi. Ya. Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal banyak mengucapkan maha suci Allah dan dengan memujinya
aku memohon ampun dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak sekali kalimat-kalimat istighfar yang bisa kita ucapkan. Adam dan Hawa adalah dua manusia yang pertama kali berbuat salah di dalam hidup ini. Lantas kemudian apa? Mereka berdoa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan doa ini sering kita baca ya di dalam setiap sholat kita. Keduanya berkata, wahai Rob, kami adalah hambamu atau orang-orang yang berbuat zalim pada diri kami sendiri. Kalau sekiranya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang celaka. Al-A'raf ayat 23. Jadi seorang nabi saja, dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Yang selanjutnya ternyata keindahan tobat itu karena tobat ya merupakan pembuka rahmatnya Allah. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah maka perbanyaklah bertobat. Nah, tentu taubat ini harus memenuhi syarat dan ketentuan. Imam An-Nawawi menyebutkan paling tidak ada 3 persyaratan yang harus kita lakukan di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, menjauhi maksiat. Jadi kalaulah bertaubat, ya jauhlah maksiat. Wudu kita jaga, batal wudu kita wudu lagi. Jangan kemudian kita wudu tapi mata masih jelalatan. Wudu tapi mata apa telinga masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mulut tidak pernah kita jaga. Ya jagalah lisan kita. Kalau kita menjaga lisan kita, insya Allah kita akan selamat. Tidak hanya di dunia tapi juga akan selamat di akhirat. Gunakanlah lisan itu perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Allah sudah mengingatkan, afala yatazakkarun, afala yatafakkarun. Itu kan Allah sudah ingatkan kita. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Jadi ada rasa penyesalan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, terus kita tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa rugi, maka berarti hati kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun hajar, hati yang keras. Hati laksana batu, maka banyaklah istighfar, mohon hidayah. Jadi hidayah itu dinia, hidayah ketaatan dan hidayah kenikmatan dalam beragama itu akan kita dapatkan kalau ada rasa penyesalan dalam diri kita, kesungguhan dalam diri kita untuk dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, syarat bertaubat itu adalah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Ya. Nah, jika hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka tidak sah taubat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi sebelum napas kita habis di tenggorokan, Allah masih menerima kita. Maka Rasulullah ketika dia sakaratul maut ditanya dengan malaikat bagaimana keadaan umatku nantinya. Padahal beliau sudah sakaratul maut. Umatku gimana? Kata Rasulullah, disampaikan oleh Jibril, Rasulullah engkau tidak perlu khawatir ya, umatmu ya, kalaupun dia banyak melakukan kesalahan, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian dia bertobat 1 tahun sebelum dia meninggal. Kata Rasulullah, kelamuan malaikat Jibril. Ya, datang lagi kata Allah, Allah akan ampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan dan dia bertobat walaupun tobat itu dilakukan 1 minggu sebelum dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Masih kelamaan ya malaikat Jibril. Umatku itu lalai. Lantas kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, Muhammad, ya,
Allah akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan dosa dan dia bertobat satu hari sebelum dia meninggal. Bahkan dilakukan satu jam sebelum dia meninggal. Apa jawab Allah? Masih kelamuan Jibril. Ya, maka sampailah kepada titik ini Muhammad, kata Allah, dia akan mengampuni umatmu walaupun dia banyak melakukan kesalahan, ya, dan dia bertobat kepada Allah di saat ghar-ghar itu adalah apa, napas ngah-ngah di tenggorokan, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengatakan qalul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dakhalal jannah, Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai hamba. Di tengah sakaratul mautnya, beliau masih memikirkan kita sebagai umatnya supaya segera bertobat kepada Allah untuk memohon maafirannya Allah. Kita sudah diberikan begitu, masih juga tidak mau bertobat, kata Bang Haji Roma Irama, terlalu. Oleh karena itu, mari kita berbanyak bertaubat untuk menyemput rahmat dan hidayahnya Allah. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi

0: nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Rosatu FM.
2: Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan. Penduduk desa tersebut kemudian berseru, "Dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit." Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya?" Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Provinsi Bengkulu mendapat alokasi pengembangan bawang putih seluas 55 hektar pada 2026 yang tersebar di 3 kabupaten. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proyek pelebaran jalan di jalur Ulumana hingga menyentuh ruas Tanjung Sakti. Bersama saya Arya Dika, berikan inilah Warta Berita Daerah pagi selengkapnya, edisi Minggu 13 September 2026. Informasi yang pertama, musim kemarau tidak hanya membuat cuaca terasa lebih panas, tetapi juga membawa sejumlah dampak terhadap lingkungan. Penurunan curah hujan membuat tanah menjadi kering dan kondisi vegetasi berkurang. Akademisi Winfast Bengkulu sekaligus Kepala Pusat Lingkungan Hidup Winfast Bengkulu, Fadilah, mengatakan masyarakat perlu memahami berbagai dampak yang muncul selama musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan Anggrit Naryanto.
1: Kita sebenarnya bukan hanya berbicara tentang cuaca panas. Ada kaitan-kaitan lain yang harus kita pahami dengan adanya musim kemarau ini, berarti curah hujan menurun. Ketika curah hujan menurun, berarti kan tanah-tanah kita ini akan kering, sehingga vegetasi juga akan menurun. Ketika vegetasi menurun, debu-debu, polusi itu akan meningkat. Kualitas udaranya akan menurun. Kemudian ya, kalau udah kering begitu ya, resiko kebakaran juga akan meningkat. Artinya apa? Kita ya harus menjaga lingkungan.
0: Fadila menjelaskan berkurangnya curah hujan membuat tanah menjadi kering sehingga vegetasi juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut kemudian dapat menyebabkan debu dan polusi meningkat serta berdampak pada menurunnya kualitas udara. Selain berdampak terhadap kualitas udara, kondisi lingkungan yang semakin kering juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Fadila mengingatkan masyarakat agar lebih peduli dan menjaga lingkungan selama musim kemarau untuk mengantisipasi berbagai dampak tersebut. Pendengar, Provinsi Bengkulu mendapat alokasi pengembangan bawang putih seluas 55 hektar pada 2026 yang tersebar di 3 kabupaten. Puspa Sekararu menyampaikan laporannya untuk Anda.
2: Program pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan komoditas bawang putih mulai direalisasikan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2026. Untuk tahap awal, 3 kabupaten mendapatkan alokasi lahan pengembangan bawang putih dengan total luas mencapai 55 hektar. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Rejang Lebong seluas 20 hektar, Kabupaten Lebong 10 hektar, dan Kabupaten Kepahyang yang 25 hektar. Pengembangan di 3 wilayah ini menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan swasembada bawang putih sekaligus meningkatkan produksi komoditas hortikultura di daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita mengatakan petani penerima program akan mendapatkan dukungan pemerintah pusat selama proses budidaya. Bantuan tersebut meliputi bibit bawang putih, sarana dan prasarana pendukung, pupuk serta kebutuhan produksi lainnya sesuai program bantuan.
3: Untuk program pengembangan bawang putih itu di 3 kabupaten, itu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Nah, untuk kabupaten yang total luasnya itu 55 hektar. Nah, yang paling luas itu di Kabupaten Kepahyang itu 25 hektar. Nanti petani itu akan dibantu mulai dari bibit, sarana prasarananya sampai dengan pupuk itu semua dibantu oleh kementerian. Untuk bantuan sarana prasarana itu kemarin sudah ada laporan yang sudah sampai, seperti di Kabupaten Lebong itu sudah ada sampai bibit dan saprasnya. Tapi perkiraan untuk total semua itu dapat dilaksanakan sekitar bulan November.
2: Saat ini proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan masih dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait. Sementara itu, sebagian sarana dan prasarana pendukung program disebut telah tiba di daerah, sedangkan kebutuhan bibit untuk sebagian lokasi masih menunggu distribusi sesuai jadwal dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, kebutuhan bibit diperkirakan tiba pada Oktober 2026 dan selanjutnya penanaman ditargetkan mulai November. Dengan masa budidaya sekitar 3 bulan, panen bawang putih diproyeksikan berlangsung pada Februari hingga Maret 2027. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dukungan sarana produksi tersebut dapat membantu petani menjalankan budidaya secara optimal dan meningkatkan hasil produksi bawang. Pengembangan komoditas ini juga diharapkan membuka peluang bagi petani untuk memperluas usaha hortikultura yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Keberhasilan program tersebut akan bergantung pada kesiapan lahan, ketersediaan sarana produksi, pendamping petani, serta pemeliharaan tanaman hingga masa panen. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pengembangan bawang putih tidak berhenti pada tahap penanaman, tetapi dapat berlanjut dan diperluas sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani, serta memperkuat produksi bawang putih di daerah. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur raih penghargaan UCJ dari Provinsi Bengkulu dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut Danu menyampaikan laporannya.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur sukses menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ. Penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto mengungkapkan bahwa instansinya berhasil menempati peringkat ketiga dalam pencapaian secara keseluruhan. Tidak hanya itu, Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengukir catatan istimewa dengan menduduki posisi nomor 1 sebagai satu-satunya kabupaten yang berhasil memenuhi target pencapaian dari bidang ketenagakerjaan. Capaian ini memperlihatkan sinergi yang efektif antara pemerintah Kabupaten Kaur dan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan para pekerja di wilayah tersebut terlindungi program jaminan sosial. Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti nyata keseriusan instansi dalam mendorong perluasan kepesertaan tenaga kerja secara optimal.
5: Kita Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kaur mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita mendapatkan award yaitu UCJ, yaitu Universal Coverage Jam Sostek, untuk capaian pada tahun 2025. Kita nomor 3 pencapaiannya dan nomor 1 salah satu-satunya yang mencapai target di Provinsi Bengkulu.
4: Saryoto berharap perayaan ini tidak membuat jajarannya cepat berpuas diri, melainkan jadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kinerja. Pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim di Disnaketran Kabupaten Kaur untuk meraih predikat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dari Kota Bintuhan, Danu Kierto melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPD Abmi Kimdo Bengkulu Sylvia Herman mengatakan kehadiran Expo Kuliner Nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 membuktikan bahwa Bengkulu memiliki potensi sebagai pangsa pasar kuliner. Sylvia menjelaskan kehadiran sekitar 40 tenan pelaku UMKM Nusantara dapat memberikan rekomendasi dan pengalaman baru bagi pelaku UMKM Bengkulu untuk mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM lokal dapat menerapkan pola ATM, yakni amati, tiru, dan pelajari, bukan sekedar meniru produk, tetapi mengambil inspirasi dari inovasi, kemasan, pemasaran, hingga strategi usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi antar pelaku UMKM. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Sekda Kaur berharap melalui penilaian Ombudsman dorong Pemkab Kaur tingkatkan kualitas pelayanan. Lili Rahman menyampaikan laporannya untuk Anda.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengatakan, dalam menghadapi penilaian Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kaur tidak perlu dihadapi dengan persiapan khusus. Menurutnya, penilaian tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan untuk menilai secara langsung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Nasrul menjelaskan, dalam penilaian Ombudsman, organisasi perangkat daerah pengampu pelayanan publik akan dinilai berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap OPD harus memastikan standar pelayanan publik benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan pelayanan publik tidak hanya sekedar memenuhi kelengkapan administrasi atau dokumen yang menjadi indikator penilai. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana standar pelayanan tersebut benar-benar dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentu pihaknya berharap dalam penilaian ombudsman ini nilainya baik. Namun demikian menurutnya pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian nilai yang tinggi dalam penilaian tersebut. Namun hasil penilaian ombudsman harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagaimana pemerintah daerah untuk mengetahui berbagai catatan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Catatan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada masing-masing OPD.
7: Harapan kita penilaian ombudsman ini nilainya baik. Cuman bukan baiknya yang kita ambil, tapi intinya dengan adanya penilaian ombudsman, artinya kita berevaluasi apa yang menjadi catatan dan kekurangan untuk perbaikan ke depan. Sehingga pelayanan publik di Kabupaten Kaur betul-betul berjalan dan dapat memuaskan masyarakat.
6: Menurutnya, evaluasi melalui penilaian ombudsman sangat penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan pemerintah semakin berkualitas, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat dan memberikan kepuasan. Dengan pelayanan publik yang terus dievaluasi dan diperbaiki, pemerintah daerah berharap mampu memberikan pelayanan yang betul-betul berjalan optimal dan memuaskan masyarakat. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proyek pelebaran jalan di jalur Ulubana hingga menyentuh ruas Tanjung Sakti. Program strategis ini diusung dengan tagline MAPALA, yang merupakan akronim dari kawasan mana, pagar alam, dan lahat, sebagai simpul konektivitas antar provinsi. Kondisi prasarana jalan saat ini dinilai sudah tidak representatif untuk menampung lonjakan volume kendaraan logistik harian akibat jalur yang sempit dan rawan tanah longsor. Ketua Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan, Nisan Deni Purnama, menegaskan bahwa pelebaran jalan di kawasan Mapala harus berjalan secara masif demi kelancaran akses transportasi logistik. Pihaknya membeberkan bahwa keterbatasan lebar jalan berdampak langsung pada terhambatnya distribusi bahan pokok serta komoditas hasil pertanian lokal. Deni mendesak agar pengerjaan fisik dapat terintegrasi secara menyeluruh dari wilayah Ulubana hingga menyentuh kawasan Sumatera Selatan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Bengkulu dan Polda perkuat kolaborasi pemberdayaan generasi muda. Informasi selengkapnya disampaikan Zilviani.
8: Kepolisian Daerah Bengkulu bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ataupun HIPMI Bengkulu membahas peluang kolaborasi dalam pemberdayaan dan pengembangan generasi muda. Ketua Umum HIPMI Bengkulu, Yosia Jordan, mengatakan audiensi ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kerjasama dengan Polda Bengkulu. Kolaborasi tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas khususnya di bidang kewirausahaan. Salah satu rencana yang dibahas adalah pelaksanaan literasi akbar mengenai entrepreneur yang ditujukan bagi mahasiswa di Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada awal 2027 dengan target sekitar

0: dan menghadirkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Selain membahas pemberdayaan pemuda, audiensi ini juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi pengusaha muda terkait dengan keamanan dan kegiatan perekonomian. Komunikasi antara Polda Bengkulu dan HIPMI diharapkan dapat membantu mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas usaha. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
1: 12 anggota Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Kaur mengikuti perkembangan karakter yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi Bengkulu. 12 anggota Pramuka ini terdiri dari 6 orang Pramuka Putri dan 6 orang Pramuka Putra. Perkembangan yang diselenggarakan di BPMP Provinsi Bengkulu ini dilaksanakan selama 3 hari. Hal ini dalam rangka untuk menanamkan karakter terutama untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat KAIH. Kakwarcap Kaur Abdul Hamid mengatakan, anggota penggalang ini merupakan purna jambore nasional dari berbagai sekolah SMP yang tersebar di wilayah Kaur. Badan Kesbangpol Kaur berencana mulai mempersiapkan strategi supaya pada tahun depan ada pelajar Kaur yang bersaing pada pemilihan Paskibra nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
2: Pelaksanaan pengibaran bendera oleh Paskibra Kaur pada upacara peringatan HUT RI ke-81 dinilai sangat sukses dan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Kaur selaku penyelenggara. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah, meskipun evaluasi menyeluruh tetap harus dilakukan demi meningkatkan prestasi di masa depan. Badan Kesbangpol Kaur kini langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi dan pelatihan Paskibra untuk tahun depan. Langkah cepat ini diambil agar persiapan para calon anggota berjalan lebih matang dan terencana sejak jauh-jauh hari. Salah satu target utama dalam persiapan tahun depan adalah membuka peluang besar bagi pelajar Kaur agar bisa lolos ke tingkat nasional. Pihak Kesbangpol sangat berharap ada perwakilan daerah yang mampu menembus jajaran Paskibraka di Istana Negara. Belum berhasilnya pelajar asal Kaur mencapai tingkat nasional pada tahun ini menjadi pelajaran, sekaligus bahan evaluasi berharga bagi penyelenggara. Kegagalan tersebut tidak membuat mereka patah semangat, melainkan menjadi motivasi untuk memperbaiki seluruh sistem perekrutan. Faktor utama yang mengganjal langkah para pelajar Kaur menuju tingkat nasional pada tahun ini adalah masalah standar tinggi badan yang belum terpenuhi. Berdasarkan hasil seleksi, tidak ada satupun kandidat dari Kaur yang memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh panitia pusat. Kepala Badan Kesbangpol Kaur Usadi Dinata menegaskan bahwa proses seleksi tahun depan akan memberikan perhatian khusus dan memperketat pengawasan terhadap standar tinggi badan sejak tahap awal.
3: Upaya kita untuk tahun-tahun yang akan datang, yang pertama kita betul-betul artinya fiksi dengan artinya dimatangkan ya. Kemudian masalah tinggi badan mungkin kalau untuk ukuran tingkat nasional dia lebih dari 170 khusus untuk laki-laki ya. Dan mungkin untuk perempuan juga mungkin lebih dari standar yang ditetapkan oleh provinsi. Jadi kita mungkin mengirim ukuran-ukuran tinggi badan terutama itu harus kita tingkatkan.
2: Strategi ini diterapkan agar fisik para peserta benar-benar matang dan sesuai dengan regulasi nasional saat dikirim ke tingkat provinsi. Usadi Dinata juga optimis bahwa dengan persiapan fisik yang lebih baik, pelajar Kaur sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersaing memperebutkan tiket ke tingkat nasional. Kerjasama dengan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Kaur akan ditingkatkan demi menjaring bibit unggul yang potensial. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuha melaporkan.
1: Pendengar, tim seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu resmi mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk masa kerja 2026-2031. Sebanyak 10 orang dari total 14 peserta wawancara berhasil melewati tahapan krusial ini. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesra Sedda Kabupaten Kaur, Rendra Agung menjelaskan bahwa urutan nama yang dipublikasikan berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat bukan berdasarkan peringkat nilai yang diraih. 10 orang tersebut adalah Dasep Ilyas, Baharul Mubin, Agus Salim, Medi Yuliardi, Bruman Sahidi, Endang Karyawan, Ridwan Supardi, Asbahul Fajri, Abdianto, dan Muklis MK.

Pendengar, demikian warta berita dari Arah Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Saya Haryandika dan Des Editor dari Wibowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 01 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: 01. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Silakan dibuka kembali FM, persatukan informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi berkaitan cuaca pendengar atau edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dan akan disampaikan KFV dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Selamat pagi KFV, silakan informasinya.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar STRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 13 September 2026. Pada pagi hari, kondisi mencerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisinya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisinya cerah berawan. Pada dini hari, kondisinya cerah berawan. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali mengudara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Usul Hairi, Kepala Kantor Wilayah Intel Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanis Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini, kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di